Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Pengijing Hadi. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 9 sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan satu kidung pujian berikut ini.

Mari pendengar, kita akan memulai renungan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur karena Kau telah memelihara kehidupan kami, dan pada saat ini kami juga bersyukur karena Kau adalah Allah yang selalu berbicara melalui firman-Mu. Kiranya Kau membuka hati setiap kami supaya kami tidak hanya mendengarkan dengan telinga kami, tetapi juga menerimanya dengan iman. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi dan semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Mendengar yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada masa-masa di dalam hidup ketika semuanya berjalan dengan baik. Kesehatan fisik kita yang masih kuat, pekerjaan kita yang berjalan dengan lancar, anak-anak bertumbuh dengan baik, rumah tangga juga harmonis. Dan pada saat seperti itu, kita mudah untuk mengucap syukur. Dan tentu saja kita perlu dan harus mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesehatan, kelancaran yang diberikannya di dalam kehidupan kita. Tetapi hidup tidak selalu berjalan seperti itu. Ada kalanya badai datang tanpa kita duga. Ketika seorang dokter menyampaikan hasil pemeriksaan yang tidak pernah kita harapkan, usaha yang sudah dibangun bertahun-tahun mulai mengalami kesulitan. Hubungan dalam keluarga menjadi renggang. Anak yang selama ini kita doakan justru memilih jalan yang berbeda dari kebenaran firman Tuhan. Atau mungkin hari-hari ini pendengar sedang membawa pergumulan yang tidak diketahui oleh siapapun selain Tuhan. Ketika badai itu datang, pertanyaan yang sering muncul adalah, "Tuhan, mengapa ini terjadi?" Pertanyaan itu tentu adalah pertanyaan yang sangat manusiawi. Dan kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab pun itu pernah bergumul dengan pertanyaan yang sama. Tapi kitab Yunus mengajak kita melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Pertama-tama kitab ini tidak mengajak kita melihat besarnya badai, melainkan melihat besarnya Allah yang tetap bekerja di tengah badai. Karena itu saat ini saya mengajak pendengar untuk merenungkan satu bagian tema, yaitu di balik badai ada tangan Tuhan. Ini penting untuk kita ingat, sebab seringkali mata kita, hati kita hanya tertuju kepada ombak yang bergelora, sementara kita lupa bahwa di atas semua itu ada Allah yang tetap memegang kendali. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau mendengar nama Yunus, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Biasanya kita langsung mengingat ikan besar. Padahal sebenarnya ikan besar hanya disebut dalam beberapa ayat di kitab ini. Tokoh utama kitab Yunus yang besar, bahkan bukan Yunus sendiri. Tokoh utama kitab ini adalah Allah. Allah yang memanggil, Allah yang berfirman, Allah yang mengutus, Allah yang mengirimkan badai, Allah yang menyediakan ikan besar,
Allah yang mengampuni dan Allah yang mengajar. Kalau kita membaca kitab Yunus hanya sebagai kisah seorang nabi yang ditelan ikan besar, maka kita akan kehilangan pesan utamanya. Kitab Yunus adalah sebuah kisah tentang Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah berhenti bekerja sekalipun manusia berusaha menjauh darinya. Itulah sebabnya sebelum kita berbicara tentang badai, kita perlu melihat terlebih dulu apa yang terjadi sebelum badai itu datang. Firman Tuhan berkata, "Datanglah firman Tuhan kepada Yunus." Inisiatif itu selalu berasal dari Allah. Yunus tidak sedang mencari Tuhan,

melainkan Tuhanlah yang lebih dahulu mencari Yunus. Allah memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe, sebuah kota besar yang terkenal karena kejahatannya. Tugas itu tentu bukan tugas yang mudah, tetapi mengejutkan. Bukanlah panggilan Tuhan. Yang mengejutkan adalah respon Yunus. Firman Tuhan berkata bahwa Yunus bangkit, tapi bukan untuk pergi ke Niniwe, melainkan melarikan diri ke Tarsis. Kalau Niniwe berada di sebelah timur, maka Yunus justru pergi sejauh mungkin ke arah barat. Dia bukan sekedar menolak sebuah tugas, melainkan sedang berusaha menjauh dari hadapan Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada satu bagian yang menarik, tapi sering kita lewatkan. Alkitab mengatakan bahwa Yunus sampai di Yafo, menemukan kapal, membayar ongkosnya, lalu naik ke kapal itu. Kalau kita membaca dengan cepat, semuanya terlihat biasa saja. Tapi coba kita pikirkan sejenak. Bukankah semuanya justru berjalan lancar? Yunus tidak terlambat. Kapalnya masih ada. Uangnya cukup. Dan tidak ada hambatan. Kalau kita pakai bahasa kita sekarang, semua pintu seolah terbuka. Seringkali kita berpikir, kalau Tuhan tidak menghendaki sesuatu, pasti jalannya akan ditutup. Kalau Tuhan tidak menghendaki Yunus untuk pergi ke Tarsis, tentu saja kapalnya sudah berangkat. Tidak ada lagi kapal yang tersedia. Mungkin uangnya tidak cukup dan sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa semuanya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan atau yang dipikirkan oleh Yunus. Tapi kitab Yunus menunjukkan bahwa hidup tidak sesederhana itu. Seseorang bisa saja tampak berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi sedang kehilangan apa yang paling berharga. Semua rencana Yunus berhasil, tapi satu hal yang gagal, yaitu relasinya dengan Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu peringatan bagi kita semua. Jangan pernah kita mengukur penyertaan Tuhan hanya dari lancarnya keadaan hidup kita. Ada orang yang usahanya berkembang dengan luar biasa, tetapi semakin jauh dari Tuhan. Ada orang yang karirnya naik, tapi kehidupan doanya semakin turun. Ada orang yang memiliki banyak teman, tetapi hatinya semakin dingin terhadap firman Tuhan. Sebaliknya, ada orang yang justru sedang menghadapi banyak pergumulan di dalam hidupnya, tetapi setiap hari semakin dekat kepada Tuhan. Keberhasilan lahiriah, jasmani, itu tidak selalu mencerminkan keadaan rohani seseorang. Tuhan melihat hati manusia. Selain itu, ada hal yang indah di dalam cara penulis kitab Yunus menyusun kisah ini melalui penggunaan satu kata, yaitu turun. Yunus turun ke Yafo. Ia turun ke kapal. Beberapa ayat kemudian dikatakan ia turun lagi ke ruang paling bawah kapal. Dan nantinya, di ayat-ayat yang selanjutnya, ia akan turun ke laut. Semua itu memang benar secara letak geografis. Tetapi penulis sedang melukiskan sesuatu yang lebih dalam. Semakin Yunus menjauh dari Tuhan, semakin ia turun secara rohani. Begitulah dosa bekerja. Jarang sekali seseorang tiba-tiba meninggalkan Tuhan.
melainkan biasanya dimulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi waktu berdoa, menganggap firman Tuhan tidak terlalu penting, hingga lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Sedikit demi sedikit, hati kemudian menjadi dingin. Orang lain mungkin tidak melihatnya, tetapi Tuhan melihatnya. Dan kabar baiknya adalah ketika Tuhan melihat Yunus sedang menjauh, Tuhan tidak membiarkannya begitu saja, melainkan mulai bertindak di dalam kasih-Nya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah Yunus naik ke kapal, mungkin dia berpikir semuanya sudah selesai karena berhasil meninggalkan Niniwe dan panggilan Tuhan. Kapal mulai berlayar, ombak masih tenang, angin masih bersahabat. Tetapi ayat 4 dimulai dengan dua kata yang mengubah seluruh kisah ini. Tetapi Tuhan. Inilah pusat kitab Yunus. Selama ini Yunus merasa dirinya sedang menentukan jalan hidupnya sendiri. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa di atas semua rencananya tetap ada Allah yang berdaulat. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut. Badai itu bukan kebetulan, bukan nasib buruk atau sekedar perubahan cuaca. Tetapi Allah yang sedang bekerja. Muncullah pertanyaan penting. Mengapa Allah mengirimkan badai? Apakah Allah membenci Yunus? Tentu saja tidak. Justru sebaliknya, kalau Allah sudah tidak peduli lagi kepada Yunus, bukankah lebih mudah untuk membiarkannya sampai di Tarsis dan berkata, kalau itu pilihanmu, silakan jalani sendiri. Tapi Allah tidak melakukannya. Allah menghentikan Yunus karena Yunus adalah milik-Nya. Kasih Allah bukan hanya terlihat ketika Dia memberkati, melainkan juga ketika Dia tidak membiarkan anak-anak-Nya terus berjalan ke arah yang salah. Saya pernah melihat seorang mama yang melihat anaknya yang kecil itu berlari dari rumah ke tengah jalan karena ingin bermain hujan. Nah, sang mama itu segera keluar dari rumah, lari, kemudian menarik tangan anaknya dengan keras. Tentu saja anak itu menangis, bukan hanya karena kaget, tapi karena tangannya yang sakit. Tapi beberapa detik kemudian, sebuah motor itu melaju dengan cepat. Tarikan yang terasa menyakitkan itu ternyata adalah tarikan yang menyelamatkan hidupnya. Kalau kita tidak melihat sampai kepada akhirnya, kita akan menilai bahwa mama itu kasar terhadap anaknya. Padahal itu adalah salah satu cara agar si anak tidak tertabrak oleh motor. Kadang Allah juga bekerja seperti itu. Ada pintu yang Dia tutup. Ada rencana yang gagal. Ada jalan yang tidak jadi kita jalani. Ketika itu kita menjadi kecewa. Tetapi baru bertahun-tahun kemudian kita menyadari bahwa Tuhan sedang melindungi kita. Kita memang tidak boleh mengatakan bahwa setiap penderitaan adalah hukuman Tuhan. Tapi dari kisah Yunus ini kita belajar bahwa Allah berdaulat memakai berbagai keadaan untuk memanggil umat-Nya kembali kepada Dia. Lalu kisah ini menjadi semakin menarik. Firman Tuhan mengatakan bahwa para awak kapal itu menjadi sangat ketakutan dan mulai membuang muatan kapal ke laut demi menyelamatkan nyawa mereka. Tapi di tengah kepanikan itu Yunus justru sedang tidur. Inilah ironi yang sengaja ditunjukkan oleh penulis. Orang-orang yang belum mengenal Allah sedang berseru memohon pertolongan, sementara Nabi Allah sendiri justru tertidur. Tidurnya Yunus itu menggambarkan hati yang sudah kehilangan kepekaan terhadap Tuhan. Bukankah keadaan seperti ini juga bisa terjadi kepada kita? Kita tetap datang beribadah, membaca firman Tuhan, menjalankan rutinitas kerohanian kita, tetapi hati kita sudah jauh dari Tuhan, tidak lagi peka terhadap teguran-Nya, tidak lagi rindu untuk mencari kehendak-Nya.
Dan yang paling berbahaya bukanlah badai di luar diri kita, melainkan ketika hati kita berhenti untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan dilanjutkan bahwa nahkoda pun turun dan berkata kepada Yunus, bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Beberapa ayat sebelumnya Tuhan berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Dan sekarang seorang nahkoda mengucapkan kata yang sama, bangunlah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak berhenti memanggil Yunus. Bahkan Tuhan memakai seorang yang belum mengenalnya untuk mengingatkan nabinya. Persoalannya bukan apakah Tuhan sedang berbicara, melainkan apakah hati kita masih mau mendengarkan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, disinilah kita melihat keindahan Injil. Yunus adalah nabi yang melarikan diri dari panggilannya. Tetapi Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang dengan taat menjalankan kehendak Bapa. Yunus hampir membawa orang lain kepada kebinasaan. Tetapi Yesus datang untuk membawa manusia kepada keselamatan. Yunus berada di kapal karena melarikan diri dari tugasnya. Sedangkan Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Bukan karena tugas Yesus lebih mudah, lebih menyenangkan daripada tugas yang diberikan Allah kepada Yunus. Tentu saja tidak. Tugas Yesus itu berat. Tetapi dia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Dan di atas kayu salib Yesus rela menanggung murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Itulah bukti kasih Allah yang paling besar. Karena itu ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita tidak perlu takut bahwa Allah telah meninggalkan kita. Sebab salib Kristus itu menjadi jaminan bahwa kasihnya tidak pernah berubah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini pendengar sedang berada di tengah badai kehidupan dan belum mengerti mengapa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Tetapi ingatlah satu hal, kita mungkin tidak selalu mengerti jalan Tuhan, tetapi kita dapat selalu mempercayai hati Tuhan. Marilah kita terus datang kepadanya dan tidak menjauh seperti Yunus. Sebab ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan menemukan bahwa tangan yang memegang hidup kita adalah tangan yang penuh kasih. Mazmur 139 ayat 9 dan 10 mengatakan, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Yunus pergi naik kapal untuk menuju ke Tarsis. Tujuannya menjauh dari Tuhan. Tetapi Daud justru berkata, di ujung laut pun tangan Tuhan tetap ada. Dan itulah penghiburan bagi kita hari ini. Kemanapun kita pergi, sebesar apapun badai yang kita hadapi saat ini, kasih Tuhan lebih besar daripada badai itu. Tangan Tuhan tetap terulur meski di tengah badai. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita untuk boleh tetap percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Kira firman-Mu ini boleh menuntun jalan hidup kami dan juga membawa kami kembali kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami telah menjauh daripada Engkau. Dan terimalah kami ketika kami dengan sungguh-sungguh datang untuk berrelasi kembali dengan Engkau. Inilah doa kami, permohonan kami, dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Saat ini saya akan membacakan SMS atau WhatsApp yang sudah kita terima. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar yang meminta dukungan doa untuk kesembuhan kakinya, untuk anak Revalina dalam studinya dan juga pekerjaan suaminya. Lalu juga ada Bapak Matius di Holis untuk pengobatan gejala katarak, sakit otot, dan kesehatan di sepanjang tahun ini. Lalu ada Bapak Krisine di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke. Lalu juga ada anak Joakim Sine yang mengalami cerebral palsy dan juga di dalam proses penjualan rumah. Ada Ibu Sri Lestari di Cimahi meminta doa untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Juga ada Ibu Etih di Arjuna yang mengalami sakit perut mual. Ya, kita Ibu Ani yang mengalami mual, ya, Ibu Etih mengalami sakit perut. Ya, kita akan mendukung di dalam doa untuk saudara seiman kita yang telah mengirimkan SMS atau WhatsApp ini. Mari kita berdoa. Bapa Surga, kami datang di hadapan Tuhan, mendukung di dalam doa bagi Ibu Meliana, untuk anak Revalina, Bapak Matius, Bapak Krisine, anak Joakim Sine, Ibu Sri Lestari, Ibu Eti, dan juga Ibu Ani. Tuhan tahu pergumulan mereka masing-masing, secara khusus di dalam kesehatan mereka. Ada mungkin yang sedang menjalani pengobatan, ada yang sedang di dalam masa pemulihan, ada yang sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu, berikan jamahan dan lawatan bagi mereka pribadi lepas pribadi. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, dan juga Tuhan pulihkan sesuai dengan kemurahan Tuhan bagi anak-anak-Mu. Dan juga biarlah mereka boleh terus berharap, bersandar kepada Tuhan. Apa yang mereka usahakan di dalam kesembuhan ini, Tuhan berkati. Baik itu obat, makanan, minuman, dan juga mungkin terapi serta pengobatan lainnya, kiranya Tuhan boleh berkati itu, Tuhan pakai untuk menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Lalu ada Ibu Gyokwa di Cimahi yang minta doakan bagi ekonomi keluarganya, lalu juga anak William dan Michelle untuk pasangan hidup. Ada Sharon, Sherlyn, Susan, Maureen, Kezia, Angelina, Abed, Alex, Bapak Wewei yang minta didoakan untuk pekerjaan, studi, dan juga pasangan hidup. Apakah itu pekerjaan yang sedang dikerjakan saat ini, apakah sedang mencari pekerjaan, sedang studi, yang juga merindukan menemukan pasangan hidup. Juga untuk Bapak WW secara khusus, ya, setelah ditinggal meninggal oleh istrinya, ya. Dan ada Ibu Lani di Kopo Cicukang yang berarti, ya, kita juga doakan supaya Tuhan yang akan menyatakan kasih di tengah-tengah pergumulan saudara seiman kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Gyokwa, untuk William, Michelle, Sharon, Sherlyn, Susan, Maureen, Kezia, Angelina, Abed, Alex, Bapak Wewe, dan Ibu Lani. Secara khusus di dalam perekonomian keluarga mereka, di dalam pekerjaan, studi yang saat ini sedang mereka jalani, yang saat ini sedang mereka usahakan, kiranya Tuhan memberkati setiap usaha mereka. Tuhan berkati, buka jalan, berikan kesempatan bagi mereka. Dan juga

Ada mereka yang merindukan untuk menemukan pasangan hidup, kiranya Tuhan yang mempertemukan dengan yang terbaik daripada Tuhan, yang dapat membawa pribadi lepas pribadi semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Bapa yang surga, secara khusus untuk Ibu Lani yang sedang bergumul dengan Bapak Arti, kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami tahu bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar, dan Tuhan sanggup untuk menyatakan kasih-Mu bagi Ibu Lani dan juga Bapak Arti. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntun kehidupan mereka, mencurahkan berkat dan memelihara kehidupannya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Ada Bapak Suryo di Cibaduyut, ada Bapak Dian Agusman di Sukamatri, ada Bapak Ujang Sumpena di Cimahi, ada Saudara Dede Mariana di Ciamis, dan Ibu Ade di Ranca Ekek. Ya, kita bersyukur karena Tuhan menyertai kehidupan anak-anaknya sampai hari ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang surga, kami berdoa bersyukur karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa bersyukur bersama-sama dengan Bapak Suryo, Bapak Dian Agusman, Bapak Ujang Sumpena, Dede Mariana, dan juga Ibu Ade, yang Tuhan tambahkan satu usia di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau telah memberkati kehidupan mereka sepanjang tahun sampai hari ini. Ada pergumulan, ada juga sukacita yang mungkin telah terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah apa yang sudah mereka lalui bersama dengan Tuhan itu boleh menjadi satu ingatan yang membawa mereka boleh terus berharap kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan yang masih Engkau berikan bagi mereka. Kalau ada pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan, Kau hadir di sana, berikan kekuatan, berikan topangan, dan juga iman pengharapan bagi mereka. Kalau ada kerinduan-kerinduan di dalam hati mereka yang seturut dengan kehendak-Mu, kami percaya Tuhan akan menyatakannya sesuai dengan waktu Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu yang Tuhan telah tambahkan satu usia dalam kehidupannya hari ini, boleh menjalani hari ini dengan sukacita dan juga di dalam pimpinan Tuhan. Ya, doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami bagi setiap saudara-saudara seiman kami yang bergumul, yang berulang tahun hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081222477567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjing Adi mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

0: lari dari masalah tidak akan membuat kita terbebas dari masalah tersebut.
1: 人生总要碰到逆境和顺境，真正的成功者都是从逆境中磨练出来的。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Viana, udah perpanjang SIM belum? Belum nih, kadal warsa loh.
1: Hah? Oh, gak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Tapi tulisannya kan seumur hidup.

0: Kalau SIM kalian gimana?
1: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
0: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini.
2: Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat seperti ada di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan Gerai Layanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Kalau yang Gerai SIM itu Stiana ya. Nah, ini buat mobil SIM kelilingnya. Hari ini ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Besok ada di McD Soekarno Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Sabtu ada di Medan ITC Kebon Kelapa. Buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini di Raja Wali, besok ada di Super Indo Setia Budi dan Sapa Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi juga ada mobil SIM keliling. Jam pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11 itu jam 8.00. Kabupaten Bandung hari ini di tanggal 6 Agustus itu ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan di Taman Kota Bale Endah. Besok ada di dealer Honda 98 Bale Endah dan dealer Honda Nambo Banjaran. Sabtu ada di Borma Katapang dan juga ada di Toserba Prama Banjaran. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok ada di X Giant Kota Baru Parahyangan, dan Sabtu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan yang sehat ya. Bagi pendengar yang mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, lagi sakit atau mungkin ada hal-hal yang bikin kalian jadi gak semangat hari ini, semoga kalian yang sakit bisa kembali pulih sesegera mungkin. Dan juga bagi teman-teman semua yang mungkin hari ini gak ngerasa semangat nih, coba cari hal-hal yang bisa bikin kalian semangat. Jangan lupa untuk ngambil istirahat sejenak juga, karena memang terkadang ketika kita lagi gak semangat, ketika kita lagi bosan menghadapi rutinitas, mungkin kita harus ngambil ya take your time dulu aja lah ya, buat nge-refresh diri sendiri, lakuin hobi kalian, atau cuma sekedar istirahat aja, mungkin itu bisa membantu ya. Senang sekali hari ini Viana bisa kembali lagi temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan seperti biasa aku bakal bagiin dulu informasi-informasi terkini. Kali ini datang dari NASA. Katanya dalam rangka memperingati momen pendaratan pertama kali di bulan oleh Neil Armstrong dan juga Buzz Aldrin dalam misi Apollo 11, NASA mengunggah dokumentasi beresolusi tinggi yang lebih jelas. Nah, tujuannya itu untuk melestarikan dokumentasi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah eksplorasi antariksa. Jadi kalau misalnya kita lihat, berarti ini dilakukan setelah lebih dari 5 dekade peringatan mendarat pertama kali di bulan. Astronot Buzz Aldrin mengenakan pakaian antariksa menuruni tangga modul bulan Apollo 11, di mana ini adalah sebuah struktur besar dengan lapisan foil emas yang menutupi bagian bawahnya. Permukaan bulan pada saat itu terang dan juga datar di atas cakrawala yang miring ke bawah dari kanan ke kiri. Langit pada saat itu benar-benar hitam. Nah, terus udah gitu, Buzz Aldrin juga sempat melihat ke bendera Amerika yang ditancapkan di permukaan bulan, menandakan kalau Amerika pertama kali mencapai bulan. Permukaan abu-abu dan berdebu terlihat dengan detail yang jauh lebih tinggi daripada foto atau rekaman sebelumnya. Ditambah lagi, udah kelihatan nih jejak sepatu Aldrin dan Armstrong menutupi sebagian besar latar depan. Terus udah gitu ada juga menampilkan foto jejak sepatu yang terlihat dari dekat di tanah bulan, garis-garis tebal membentang dari kiri ke kanan di sepanjang telapak sepatu tersebut. Jadi restorasi ini tuh melibatkan Lowry Digital untuk meningkatkan kualitas gambar lewat teknologi pemrosesan digital. Meskipun pita asli slow scan television Apollo 11 tidak ditemukan, tapi proses restorasi menggunakan salinan rekaman berkualitas terbaik itu masih tersedia. Misi Apollo 11 di

diluncurkan 16 Juli 1969 membawa tiga astronot NASA yaitu Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan juga Michael Collins. Dan yang mendarat di permukaan bulan menggunakan modul Eagle yaitu Armstrong dan juga si Aldrin. Nah, Collins kemana? Collins tetap berada di orbit bulan di dalam modul Komando Columbia. Video tersebut tuh merupakan hasil restorasi NASA di tahun 2009. This is a journey.

Ya, pendengar, sekarang Viana masih temenin kalian di dalam program Trending Topic Morning, masih dalam segmen berita. Berita selanjutnya itu datang dari Indonesia, ngomongin soal sertifikat tanah. Mengurus balik nama sertifikat tanah selama ini tuh sering dikeluhkan karena prosesnya tuh panjang banget ya, sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Nah, katanya mulai 17 Agustus 2026 Kementerian ATR BPN akan menguji coba layanan balik nama sertifikat tanah dengan target penyelesaian maksimal 10 hari kerja di 15 daerah. Di mana aja? Katanya selama 3 bulan pertama, layanan ini akan diuji coba di 15 kantor pertanahan. Ada di Batam, Pontianak, Samarinda, Makassar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Malang, Kota Surabaya 1, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Nah, kalau dalam 3 bulan pertama ini hasilnya baik, layanan ini tentu akan diperluas ke kantor pertahanan lainnya secara bertahap. Jadi ini bisa disebut sebagai pilot projectnya mereka ya. Balik nama sertifikat dilakukan saat hak atas tanah berpindah kepada pemilik baru, misalnya karena jual beli, karena hibah, warisan, atau peralihan hak lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, syaratnya apa aja nih dan caranya gimana? Syaratnya, siapkan sertifikat tanah asli, KTP pemilik lama dan baru, akta jual beli, hibah atau surat waris, KTP pemilik lama dan pemilik baru tadi udah ya, NPWP kalau diperlukan, bukti pembayaran PBB, dan surat keterangan waris, ini khusus untuk warisan. Cara mengajukannya, kita tinggal datang ke kantor pertanahan BPN, terus nanti tinggal isi formulir dan menyerahkan seluruh dokumen. Terus kita tunggu proses verifikasi, bayar biaya sesuai ketentuan, dan katanya sertifikat baru diterbitkan atas nama pemilik baru. Berapa nih biayanya? Secara umum, biaya yang perlu dipersiapkan adalah 1. Jasa PPAT atau notaris untuk pembuatan AJB sekitar 0,5-1% dari nilai transaksi. Yang kedua, BPHTB sebesar 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi NPO PTKP. Yang ketiga, biaya pengecekan dan pendaftaran di Kementerian ATR atau BPN. Nah, untuk mengetahui perkiraan biaya, kalian bisa menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi diharapkan melalui sistem baru ini, setiap tahapan pelayanan akan dipantau sehingga kalau ada keterlambatan, penyebabnya bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti. Dan harapannya, proses balik nama sertifikat jadi lebih cepat, terukur, dan mudah dipantau oleh masyarakat.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanaya Bang ECP, nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTok na @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Ya, pendengar masih di dalam program Trending Topic Morning. Kalau tadi kita ngomongin soal video terbaru dari pertama kalinya Neil Armstrong menginjakan kaki di bulan. Nah, sekarang ada juga nih soal perluar angkasaan. Roket SpaceX Falcon 9 diperkirakan ke permukaan bulan pada 5 Agustus kemarin. Para peneliti memprediksi tabrakan ini menghasilkan energi kinetik sekitar 11,8 gigajoule atau setara ledakan 2,8 ton TNT. Bekas tabrakan itu akan membentuk kawah baru berdiameter sekitar 20-30 meter sekaligus memuntahkan material ke berbagai arah. Dan sebagian material diperkirakan dapat terlontar hingga hampir 1000 km dari lokasi tumbukan. Roket ini diperkirakan menghantam wilayah dekat kawah Einstein yang berada di sisi barat bulan. Bagian atas Falcon 9 yang akan menabrak bulan ini pernah digunakan untuk mengirim dua wahana pendarat ke bulan pada 2025, yaitu Blue Ghost One milik Firefly Aerospace dan juga Hakuto R Resilience milik perusahaan Jepang iSpace. Blue Ghost One katanya berhasil mendarat di bulan, sementara komunikasi dengan Hakuto R Resilience terputus saat proses pendaratan. Katanya Hakuto R ini tuh tidak lagi memiliki bahan bakar yang cukup untuk kembali ke bumi maupun diarahkan ke luar angkasa. Nah, fenomena ini bisa diamati oleh astronom amatir di bumi karena ukuran roketnya kecil. Astronom perlu waktu, lokasi, hingga kondisi pengamatan yang benar-benar tepat. Peristiwa ini penting juga buat dipelajari karena bisa menjadi potensi bahaya bagi astronot maupun infrastruktur yang kelak dibangun di permukaan bulan. Itu dia pendengar untuk berita kita pada hari ini. Dan setelah beberapa buah lagu berikut ini, kita bakal masuk ke main topik kita hari ini di hari Kamis. Itu kita bakal ngomongin sedikit tips-tips kesehatan sehari-hari ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Trending Topic Morning.

0: rambut kamu terjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya, iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari ini hari Kamis, jadi kita bakal ngomongin tips-tips kesehatan sehari-hari. Kalau kita ngomongin ketika kita bangun tidur, terus udah gitu kita kan harus minum nih ya. Nah, biasanya orang pasti bakal memilih untuk minum air putih. Tapi ada beberapa orang juga yang ngerasa kalau minum air putih atau minum-minuman tanpa rasa itu tuh akan ngerasa badannya tuh jadi gak enak gitu. Termasuk aku sendiri juga kadang suka ngerasa kalau baru bangun tidur langsung minum air putih karena gak ada kebiasaan kayak gini. Jadi sekalinya minum tuh kerasanya gak enak gitu si perutnya. Nah, mungkin ada beberapa orang jadi memilih ya udah deh aku minum jamu aja, atau ya udah deh aku minum kopi aja. Sekarang aku bakal bahas nih, apa sih efeknya, apakah baik atau tidak kalau misalnya kita minum kopi ketika perut masih kosong, atau ketika kita minum air kunyit ketika perut kita masih kosong. Kita ngomongin air kunyit dulu deh ya, karena kalau kita tahu nih, kunyit itu adalah salah satu rempah-rempah yang kaya akan vitamin dan nutrisi yang penting bagi tubuh. Makanya kunyit dijadikan salah satu bahan untuk minuman jamu. Nah, 1 sendok makan bubuk kunyit mengandung sekitar 196 mg kalium, 28,1 mg fosfor, 19,6 mg magnesium, 15,8 mg kalsium, 5,17 mg zat besi, dan 2,1 gram serat. Kita tahu selain jadi bumbu dapur, kunyit juga biasa dimanfaatkan sebagai bahan minuman seperti air kunyit, jamu kunyit asam. Nah, ada nih orang yang gemar minum minuman ini di pagi hari, terutama ketika perut kosong. Kita bakal bahas aman gak nih konsumsi minuman berbahan dasar kunyit ketika perutnya masih dalam kondisi kosong. Ternyata, minum air kunyit ketika perut kosong masih dikategorikan aman. Hal ini dibenarkan oleh pakar nutrisi sekaligus pendiri iTrif, yaitu Mukda Pradhan. Dia bilang kalau air kunyit itu punya banyak manfaat kalau dikonsumsi di pagi hari ketika perut kosong. Jadi katanya bisa membantu memperkuat daya tahan tubuh, mengatasi masalah pencernaan seperti tukak lambung serta sindrom iritasi usus besar. Tapi ada beberapa catatannya. Minum air kunyit ketika perut kosong boleh dan aman dilakukan asal tubuh kita punya toleransi yang baik dan nggak punya riwayat lambung yang terlalu sensitif. Pilihan lainnya, kita juga bisa minum air kunyit di malam hari sebelum tidur. Jadi nggak ada waktu paten sih sebenarnya buat minum air kunyit ini tuh kapan waktunya. Tinggal disesuaikan dengan preferensi masing-masing aja. Kunyit itu mengandung zat aktif namanya kurkumin. Ini tuh punya pengaruh tinggi terhadap pencernaan. Jadi kurkumin bermanfaat untuk meningkatkan jumlah bakteri baik dalam usus, mengurangi radang usus, dan memperbaiki pencernaan. Selain itu bisa menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan mengkonsumsi air kunyit, juga bisa membantu melancarkan buang air besar. Tapi manfaat ini gak berlaku ya kalau kamu minum air kunyitnya berlebihan. Ingat, sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Karena kalau kita terlalu banyak minum air kunyit justru berpotensi menimbulkan efek samping seperti gak nyaman pada perut, gangguan pencernaan, mual, tinjanya lembek, dan juga diare. Nah, tapi pertanyaannya, apakah reaksi negatif ini bisa berujung pada abses usus? Sampai saat ini sih belum ada bukti kredibel untuk menunjukkan resiko itu. Pembentukan abses usus membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingin durasi konsumsi kunyit selama beberapa minggu. Jadi intinya adalah kita akan menerima efek samping kalau kita mengkonsumsi air kunyit pada dosis kurkumin di atas 500 mg per hari. Jadi kalau misalnya kita cuma konsumsi 1-2 gelas air kunyit per hari, itu kategorinya masih aman dan tidak memicu resiko efek samping. Itu tentang air kunyit. Gimana dengan kopi? Karena kopi juga menjadi salah satu minuman populer yang menawarkan berbagai manfaat bagi kesehatan kan, termasuk membantu meningkatkan kewaspadaan dan fungsi otak. Tapi kopi kan sifatnya asam ya, ada yang asam banget, ada yang gak gitu kerasa gitu asamnya. Nah, kalau misalnya kita minum kopi ketika perut kita kosong, ini bisa merangsang lambung memproduksi lebih banyak asam. Dan kondisi ini berpotensi mengiritasi lapisan lambung dan memicu sensasi terbakar di dada atau yang kita kenal sebagai heartburn.
Di dalam kopi itu punya kafein. Kafein itu adalah stimulan alami yang bisa meningkatkan kewaspadaan kita. Tapi pada sebagian orang, zat ini bisa memicu rasa cemas atau gelisah. Jadi ketika kita minum kopi saat perut kita kosong, itu bikin tubuh kita menyerap kafein lebih cepat dibandingin kalau perut kita tuh ada makanan di lambung. Akibatnya resiko munculnya efek samping kafein seperti rasa cemas, jantung berdebar, sakit kepala itu bisa aja meningkat, pendengar. Dan untuk mengurangi resiko ini, sebaiknya kita isi perut dulu sebelum minum kopi. Kalau pengen menikmati kopi setelah makan, kasih jeda 1-2 jam supaya nggak ganggu penyerapan beberapa nutrisi dari makanan. Dan katanya ada beberapa orang juga yang mungkin mengalami masalah pencernaan setelah minum kopi saat perut kosong. Hal ini tuh terjadi karena kopi bisa merangsang produksi asam lambung dan meningkatkan aktivitas saluran pencernaan. Jadi bisa memicu yang namanya kembung, kram perut, mual, dan juga diare. Terus, efek samping minum kopi ketika perut kosong juga bisa mempengaruhi keseimbangan hormon.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya, kalau kelamaan nanti telat.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan Trending Topic Morning itu selalu temenin di setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan topik yang berbeda setiap harinya. Hari ini hari Kamis, kita ngomongin sedikit tips kesehatan sehari-hari ya. Kalau kita ngomongin soal sehat nih, olahraga atau tidur sih yang paling sehat? Mungkin waktu kita berantakan, lagi pikirannya tuh lagi gak karuan, atau lagi mood swing, atau lagi ngerasa hidup kok melelahkan banget gitu ya, apa yang biasanya kalian lakuin nih? Sebagian orang mungkin milih buat udah rebahan aja, tapi sebagian orang mungkin memilih buat udah mau olahraga aja gitu. Kita tahu olahraga dan tidur tuh sama-sama punya manfaat terhadap kesehatan fisik dan mental kita. Tapi kalau dibandingin, mana yang lebih worth it ya buat mengatasi stress? Oke, kita lihat nih manfaat sebenarnya dari tidur apa, dari olahraga apa, menurut pakar kesehatan dari Eating Well dan juga studi ilmiah. Tidur. Kualitas tidur tuh sangat menentukan bagaimana kondisi mental seseorang di pagi hari. Jadi kalau misalnya orang yang punya kualitas tidurnya buruk, cenderung ngalamin stres yang lebih intens dan sulit buat dikendalikan. Dokter dan pakar tidur Alex Dimitriou MD menjelaskan, kurang tidur semakin melemahkan kemampuan korteks prefrontal dalam mengendalikan reaktivitas emosional sehingga memperkuat respon stres hingga 60%. Jadi, rasa frustrasi yang biasanya ditangani dengan mudah ketika tubuh cukup istirahat, sekarang marah terasa membebani setelah tidur yang buruk. Ini terjadi bukan karena situasinya berubah, tapi kapasitas otak dalam mengatur stres berubah. Bagaimana dengan olahraga? Olahraga nyatanya penting nih buat ngatur suasana hati. British Journal of Sports Medicine mengungkapkan di studinya tahun 2026, olahraga tuh terbukti meningkatkan produksi hormon endorfin dan serotonin. Nah, kedua hormon ini tuh adalah neurotransmitter yang berperan dalam pengaturan suasana hati serta membantu meredakan gejala kecemasan dan depresi. Aktivitas fisik secara rutin juga merangsang produksi brain derived neurotrophic factor, yaitu protein yang mendukung pembentukan koneksi saraf baru dan berkaitan erat dengan respon stres yang lebih stabil dan tangguh. Nah, kalau gitu seberapa sering nih dan jenis olahraga apa nih yang bisa mendukung respon stres lebih stabil? Semua olahraga bisa asalkan dilakukan dengan konsisten. Paling tidak 150 menit per minggu. 150 menit itu berarti 2 jam 30 menit atau 2 jam setengah per minggu dengan aktivitas intensitas yang sedang. Tapi olahraga jenis aerobik kayak jalan cepat, jogging, berenang, bersepeda diklaim melatih tubuh untuk meningkatkan intensitas ketika berada di bawah tekanan dan bisa memulihkan tubuh secara efisien. Jadi pertanyaannya, lebih penting tidur atau olahraga nih buat kesehatan mental? Kita gak perlu milih salah satu pendengar, karena kedua-duanya itu memang penting dalam mendukung kesehatan mental. Kalau kita melihat dari sebuah jurnal tahun 2025, tidur setidaknya 7 jam dipadukan dengan olahraga rutin berkaitan dengan hasil kesehatan terbaik. Tidur yang lebih baik bisa bikin rutinitas olahraga lebih mudah dijalani. Olahraga yang konsisten bikin tidur jadi lebih efektif dalam memulihkan tubuh. Jadi ini tuh saling berkaitan satu dengan yang lain. Sekarang kita udah tahu kan ya, jadi memprioritaskan olahraga dan kualitas tidur itu adalah paket combo dalam mendukung kesehatan mental. Jadi jangan malas olahraga dan kurangi jatah begadang kamu mulai hari ini.

没化妆，我就还是我今天应该下次没化妆，我就戴口罩好了啦，要不然。

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksud war. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tip.
0: Makasih banyak, Kak. Makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Ya, mendengar masih di program Trending Topic Morning. Dan sekarang aku bakal bahas sedikit tentang kesehatan. Yang namanya kesehatan tuh pasti ada kaitannya sama kuman juga, ada kebersihannya juga. Nah, aku mau bagiin ada tempat-tempat di rumah yang katanya tuh paling banyak kumannya. Yang pertama, gagang pintu, saklar, pegangan peralatan dapur. Kalau misalnya disuruh nebak nih bagian paling kotor di rumah, mungkin kita langsung mikirnya kamar mandi gak sih? Padahal menurut National Sanitation Foundation, saklar lampu kamar mandi, pegangan kulkas, knop kompor, hingga gagang microwave justru termasuk area dengan jumlah bakteri yang tinggi. Kenapa? Karena area ini tuh sering disentuh banyak tangan, jadi kuman bisa berpindah dengan sangat mudah. Jadi, kalau misalnya mau bersih-bersih bagian tertentu, kita harus bersihin bagian yang tadi setidaknya 1 minggu sekali menggunakan tisu disinfektan. Dan gunakan tisu baru untuk mengelap permukaan agar kuman tidak berpindah ke area lain. Yang kedua, siapa sangka sih kalau make up, spons, hingga bagian dalam tas kosmetik itu tuh bisa jadi tempat berkumpulnya berbagai kuman, apalagi kalau perlengkapan itu sering dibawa keluar rumah dan langsung digunakan kembali tanpa dibersihin. Kuman yang menempel pada alat makeup beresiko menyebabkan infeksi kulit atau mata. Bahkan virus juga bisa berpindah dari tangan ke aplikator lalu masuk ke hidung, mulut, atau mata ketika digunakan. Jadi supaya lebih aman, cuci kuas makeup kalian seminggu sekali menggunakan sabun dan juga air atau semprotkan cairan berbahan alkohol. Selain itu, aplikator sebaiknya dibersihkan setiap hari atau sebelum dan sesudah digunakan. Sementara produk kosmetik dianjurkan diganti setiap 6 bulan. Selanjutnya, kamar mandi. Karena kamar mandi itu kan tempatnya lembab ya, jadi menciptakan kondisi ideal bagi bakteri berkembang biak. Gak cuma kloset, bak mandi, saluran pembuangan, keran, lantai sekitar toilet, anduk hingga sikat gigi itu perlu perhatian khusus guys. Kamu bisa membersihkan permukaan dan gagang yang sering disentuh setiap hari menggunakan disinfektan. Sementara, lakukan pembersihan menyeluruh setidaknya seminggu sekali supaya kamar mandi tetap higienis. Jangan lupa ganti handuk mandi kamu setiap minggu dan sikat gigi setiap 3-4 bulan. Kalau ada anggota keluarga yang baru aja sembuh dari infeksi, maka seluruh permukaan kamar mandi juga sebaiknya didisinfeksi. Selanjutnya, mesin cuci dan juga area laundry. Banyak orang yang mikir pakaian otomatis bersih setelah dicuci. Padahal kalau pakaian dibiarkan terlalu lama dalam mesin cuci setelah proses cuci selesai, itu justru bisa jadi tempat berkembangnya kuman. Jadi kalau misalnya kita udah pakai mesin cuci, udah cuci pakaian, udah dikeringin, langsung pindahkan ke mesin pengering atau jemuran setelah selesai dicuci. Kalau pakaian yang sudah dicuci didiamin lebih dari 30 menit, didiamin dalam mesin cuci, sebaiknya ulangi proses pencucian. Selain itu, bersihkan tabung mesin cuci secara berkala menggunakan tisu disinfektan, terutama kalau kita memakai fasilitas laundry bersama. Gunakan air hangat atau air panas ketika mencuci pakaian yang dipakai di luar rumah juga dinilai lebih efektif nih, bantu membunuh bakteri dan virus dibandingkan dengan air dingin. Yang terakhir yaitu ruang tamu dan home office. Ruang tamu, remote TV, keyboard komputer, ponsel, tablet, kontrol video game sering dipakai bergantian oleh anggota keluarga. Beberapa benda itu ditemukan mengandung jamur, ragi, dan juga bakteri yang cukup tinggi. Gak cuma itu, ada virus juga diketahui bisa bertahan di permukaan plastik seperti remote dan keyboard hingga 3 hari. Karpet juga menyimpan debu dan kotoran dalam jumlah besar kalau gak dibersihin secara rutin. Jadi, supaya tetap higienis, bersihkan perangkat elektronik pakai tisu disinfektan atau sabun dan air sesuai dengan jenis permukaannya ya. Jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah sebelum menyentuh benda-benda itu supaya penyebaran kuman juga bisa diminimalkan. Nah, pendengar, itu dia tempat-tempat di rumah kita yang kemungkinan paling banyak kumannya.

Oke, mendengar sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih bagi kamu semua yang ngikutin program ini ya. Kita ketemu lagi besok di weekend pertama bulan Agustus. Viana pamit, sampai jumpa. Bye-bye dan sehat selalu.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanahnya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: hari yang terbaik adalah hari yang dinikmati bersama dengan Tuhan.
1: 至基督与守卫，真喜乐永相随。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Anda 92,1 FM Education and Profession. Yes. Akhirnya Jason kembali. Yes. Senang banget ya Jason bisa kembali ada di ruang dengar Anda. Pendengar, apa kabarnya? Dan hari Kamis tentunya, di Kamis yang cerah, cenderung hari udang ya. Bayangin Jason dari jalan, aduh, dari rumah ke sini tuh astaga, ke studionya suaranya tuh hari udang pisan, panas pisan ya. Udah mah panas, terik. Untungnya di radio nih dingin di studio ya, jadi lumayan ngadem ya. Semoga suasana di tempat Anda juga adem, sama dengan suasana hati Anda. Dan kalau bisa hubungan percintaan atau asmara kalian juga lagi adem ayem ya. Amin. Karena ini saatnya kita ngomongin cinta lagi ya. Dimana kalau bukan di klinik cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Semoga memang kita akan membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan percintaan. Bisa banyak hal ya tentunya, dan selama kurang lebih 4 jam ke depan Jason akan nemenin kamu. Dan tiap hari Kamis tuh pasti Jason datang dengan tema-tema cinta yang menarik, guys, yang sayang banget untuk dilewatin ya. Dan hari ini seperti biasa juga Jason udah siapin satu tema yang kalau menurut saya cukup menarik ya. Karena mungkin kamu ngalamin bahwa, atau mungkin kamu orang yang pegang prinsip ini. Pernah kamu dengar bahwa kalau kamu janji itu harus ditepati, katanya gitu ya. Nah, Jason juga mengaca pada pasangan Jason yang dia tuh senang banget atau sangat menjadikan janji itu sesuatu yang jadi prioritas. Jadi kalau dia udah janji, itu pasti dia akan tepati. Dan dia gak suka kalau Jason gak nepatin janji. Nah, kayak gitu ya. Jadi janji itu kadang buat banyak orang tuh penting. Tapi kalau menurut Jason, memang janji itu baik ya. Dan sebenarnya jujur, Jason mah orangnya tipenya gak mau janji kalau emang tahu belum tentu bisa ditepatin gitu. Tapi dalam perjalanan percintaan pasti adalah hal-hal yang mungkin kamu janjikan ya. Nah, makanya hari ini kita akan coba bahas tentang janji, tentang lawannya itu ingkar janji. Nah, pokoknya segala sesuatu tentang janji dalam percintaan Jason mau coba bahas ya. Tentang janji apa aja sih yang kira-kira bisa di katakan, diperkatakan, atau mungkin kalau kamu punya pasangan yang suka ingkar janji gimana nih baiknya gitu ya. Nah, hari ini waktunya kita ngomongin soal itu semua. Oke. Tapi nanti dulu, karena Jason mau tahan dulu, Jason mau kasih kamu beberapa buah lagu dulu nih untuk menemani suara hari kamu. And don't go anywhere, karena Jason and Klinik Cinta will be right back after this song. Enjoy!

Things are right. You just.

Okay. Kita coba bahas ya bahwa kalau janji dalam percintaan nih sebenarnya definisinya apa gitu ya. Nah, mungkin kita biar paham aja gitu ya. Dan tentunya janji ini punya makna yang besar juga ya. Okay, so janji itu bukan sekedar kata-kata manis. Menarik ya, jadi dibuka dengan omongan bahwa janji itu bukan sekedar kata-kata manis. Sebenarnya janji itu adalah sebuah pilihan yang diwujudkan, nah, demi menjaga keutuhan dan kebahagiaan hubungan bersama. Jadi janji dalam cinta itu gitu guys ya. Ini hal yang bagus sih menjelaskannya.

Nah kalau secara definisi gimana? Nah, janji dalam cinta adalah bentuk komitmen nyata untuk saling setia, jujur dan mendukung dalam suka dan duka. Jadi kalau ngomong soal janji ini bisa dua mungkin ya point of view-nya. Janji itu dalam arti gini, kita misalnya dalam hubungannya sedang misalnya kadang kita kalau misalnya lagi hubungan, aku janji akan A, akan B, akan C gitu ya. Tapi juga bisa berarti sebuah janji yang berupa ikatan gitu, ngerti gak sih? Jadi dalam hubungan itu sendiri ya janji itu komitmen gitu, bisa kayak gitu ya. Atau kamu berjanji akan sesuatu. Jadi dua point of view, yang satu mah mungkin lebih ke daily-nya gitu ya. Nah satu lagi adalah ngomong soal komitmen kita dalam hubungan itu sendiri gitu. Ya, nah makna janji dalam percintaan sendiri adalah yang pertama tuh komitmen tadi ya. Komitmen itu apa sih? Bentuk kuat atau bukti kuat untuk terus bersama melewati berbagai tantangan hidup. Ya. Terus kedua adalah tentang kejujuran. Nah, jadi waktu kamu janji dan kamu tepati, itu berarti kejujuran juga. Gitu. Dan yang terakhir adalah pilihan tadi. Janji itu adalah sebuah pilihan yang harus diwujudkan. Makanya itu penting gitu. Ya. Terus, nah kalau dalam ngomong soal bentuk janji sendiri dalam hubungan itu, ini kita bahas dari yang ini dulu ya, dari yang komitmen tadi ya. Adalah pertama adalah selalu setia, ya. Bukan setiap tikungan ada loh, ya. Setia bener setia gitu. Jadi menjaga hati dan hubungan, menjaga pasangan dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak, terus selalu mau apa ya? Berada bersama dengan pasangan, tidak pindah ke lain hati, tidak mudah mencak-mencok jatuh cinta gitu. Ya itu kesetiaan. Yang kedua adalah mendampingi. Jadi ada saat senang maupun saat susah ya. Nah itu ya, memang bentuk janji nyata komitmen tuh gitu. Jadi mendampingi. Makanya kalau kamu lihat pernikahan, kalau kamu pernah datang ke satu pemberkatan gitu ya, janjinya tuh ya itu tadi, saat suka maupun duka, saat lebih ataupun kurang, atau cukup atau kurang gitu kan.

Jadi emang itu tuh satu bentuk janji yang real gitu, mendampingi walaupun situasi tuh gak selalu selamanya baik gitu. Dan yang terakhirlah menghargai, nah mendengarkan dan mengerti isi hati pasangan. Nah jadi janji juga menghargai. Ya jadi waktu kamu menempati janji ya kamu menghargai gitu. Makanya banyak orang yang sangat-sangat memprioritaskan ngomong soal janji di dalam sebuah hubungan gitu. Ya gitu guys. Nah kalau tadi kan gitu, jadi janjinya lebih ke arah komitmen. Nah kalau seandainya di dalam hubungan, mungkin kamu nemuin kasus yang kayak gini, yaitu pasangan yang suka berjanji gitu. Pokoknya, nah tadi kan Jason udah opening dengan gini ya, maksudnya Jason lebih suka orang, jadi orang yang berjanji kalau udah tahu bakal bisa ditepatin. Kalau gak mau ditepatin, mendingan Jason gak janji gitu. Tapi kadang banyak orang yang suka ingkar janji, yaitu ya, istilahnya atau enggak suka obral janji lah. Tapi masalahnya sulit ditepati atau jarang ditepati gitu. Nah itu tuh suatu yang agak PR dalam hubungan mah gak bisa gitu. Makanya penting gitu. Bahaya kenapa kalau kita tuh sering janji dan tidak ditepati, atau seringnya lebih banyak janjinya daripada pembuktiannya gitu. Itu bisa jadi sesuatu yang jadi racun dalam hubungan gitu ya. Kalau kamu tahu kan, kalau Jason kayaknya dalam kelas-kelasnya kelas dalam kelas cinta ini sering banget ya bahas soal apa sih yang paling penting dalam hubungan. Pertama misalkan komunikasi gitu kan, dan yang kedua tuh adalah trust, bener nggak? Ya kepercayaan tuh muncul karena ada komunikasi juga gitu. Tapi maksudnya trust itu tuh hal yang harus jadi fondasi. Kalau kamu sering dikecewakan, kalau kamu sering bohong, banyak kan faktor ya. Satunya adalah kalau kamu tuh janji tapi jarang ditepatin, atau punya janji tapi sering diingkarin gitu. Itu bisa bikin pasangan kecewa gitu, dan kecewanya tuh bukan cuman sekedar yang ya udah biasa aja gitu. Bisa mendalam gitu ya. Misalkan contoh nih ya. Kamu janji akan nemenin pasangan kamu misalkan pergi ke suatu tempat. Itu kan momen misalkan buat pasangan kamu. Tapi ternyata di hari atau hamin satunya kamu batalin gitu. Itu kan merasa tidak dihargai gitu. Hilang langsung kepercayaannya gitu. Kayak gitu. Jadi janji juga merupakan sebuah tanda komunikasi yang baik gitu ya. Dalam arti gini, kalau akhirnya kamu gagal memenuhi janji itu atau mengingkari janji itu, kamu tuh akan dicap orang yang tidak punya integritas gitu. Dimana kata-kata kamu tuh tidak selaras dengan tindakan. Nah, itu juga ya tanda yang buruk gitu kalau menurut Jason ya. Dampaknya gimana ya tadi, rasa kepercayaan trustnya hilang atau kikis gitu ya. Terus ya hubungan jadi gak baik gitu. Kayak gitu guys.

Nah, kita bahas fakta lain ya. Fakta lain tuh gini, ini menarik nih. Kadang kita tarik lebih sedikit lebih jauh lah ya. Si cowok nih, cowok kalau kamu cowok nih ya, kadang cowok teh walaupun tipenya pemikir ya, kadang suka ngomong dulu baru mikir. Nah, jadi kadang belum mikir sampai sejauh mana, tapi udah ngomong duluan. Mungkin banyak faktor ya, mungkin tertekan, mungkin gimana gitu ya, atau mungkin situasi lagi menyenangkan gitu ya. Nah, akhirnya biasanya keluar tuh yang namanya janji-janji itu. Nah, sehingga kadang tuh kalau cowok tuh suka dicap banyak bikin janji dibandingin mungkin cewek ya. Iya gak sih? Walaupun ya kalau mau Jason sih, kalau dari yang pengalaman Jason ya, sepenglihatan Jason emang kadang si cowok-cowok ini lebih sering ngomong janji-janji daripada perempuan gitu. Kayak gitu. Nah, cuma problemnya tuh pria tuh dihargai satunya dengan ucapannya. Nah, bukan cuma ucapan doang, tapi apakah ucapan itu benar dan ditepati gitu. Dan tidak asal gitu. Nah, di satu sisi, karena di cowok tuh kan lebih gampang bikin janji. Coba jujur ya, kalau Jason kasih pertanyaan, seberapa sering sih kamu janji sama pacar kamu? Nah, yang jadi soal lah, perempuan tuh paling hebat dalam masalah ingatan, dalam masalah memori. Terlebih, nah ini faktanya ya, cewek tuh gampang banget mengingat janji. Kebayang gak? Yang satu suka ngomong janji-janji, yang satu sangat gampang ingat janji. Nah, ini yang bikin jadi keruh gitu kan dalam hubungan, bener gak sih? Gitu. Ya, kebanyakan cowok itu berjanji, nah ini ya, ini faktanya. Kebanyakan cowok janji karena pengen segera mengiyakan. Nah, tadi ya mungkin dalam pressure, gak mikir panjang, udah capek, terus si pacar teh mungkin lagi, si cewek teh lagi ngomong panjang lebar, istilahnya mah lagi cerewet gitu ya. Dan untuk supaya tidak mendengarkan lagi, akhirnya si cowok ngomong iya ya, oke, aku janji. Padahal jujur sebenarnya belum tuh bisa ditepati. Itu dia yang susah ya, itu yang bikin jadi keruh nantinya gitu. Contoh ya, si cewek nih nunggu si cowok tuh janjian jam 10 pagi misalnya gitu. Tapi si cowok teh telat wae gitu. Ya. Akhirnya si cewek ngomong, "Kenapa sih kamu tuh telat gini-gini tuh? Yang atau janganlah janjian jam 10 aja datangnya gitu." Dia ngomong panjang lebar gitu ya, terus pokoknya ngomongnya terus awas wae gini-gini ya. Udah, akhirnya si cowok ngomong, "Ya udah oke, aku janji enggak akan telat lagi." Nah, itu. And then jeng-jeng, akhirnya si satu hari setelah kamu berusaha untuk menepati selalu gak telat lagi, satu kali tiba-tiba tiada angin, tiada hujan, misalkan macet di jalan gitu. Jadi kamu telat sejam. Kebayang gak? Kamu udah janji nih gak akan telat lagi. Tapi kamu lakuin, kamu gak tepatin janji. Memang bukan salah kamu, tapi itu sesuatu yang harus kamu coba tepatin, bener gak sih? Gitu, apalagi kamu gak akan lakuin lagi gitu. Istilahnya kamu tuh janji gak akan ngulangin kesalahan yang sama berkali-kali. Tapi kalau kamu lakuin, mau sesepele apapun masalah itu bisa bikin marah gitu. Ya, paling males tuh kan hal sepele bikin pertengkaran, bener gak sih? Nah, kayak gitu, kadang suka gitu. Dan ternyata itu bisa dimulai dari sebuah janji yang gak ditepatin gitu. Kayak gitu. Nah, maksudnya tadi ya, faktanya gitu. Cowok suka berjanji, si ceweknya selalu ingat. Bahkan ingatnya itu bukan cuma ingat satu, tapi atau cuma ingat rangkuman. Tapi kadang tuh si cewek tuh ingat sangat-sangat-sangat detail gitu. Nah, makanya daripada berjanji, ini penting ya sebenarnya. Kalau daripada berjanji, mendingan ngomong
I will try, aku akan usahain. Beda gak usahain sama janji? Beda ya. Kalau janji tuh rasanya jadi kayak wajib gitu. Menepatinya karena emang sebuah istilahnya ikrar gitu kan. Tapi kalau usaha tuh, usahain tuh berarti you try gitu. You try your best gitu, kayak gitulah ya. Itu hal yang penting Om Jason gitu. Walaupun setiap kata usaha yang kita ucapkan juga harus kita buktikan ya. Kayak gitu. Ya, jadi gimana nih supaya mengurangi lah ya. Tadi Jason udah kasih tipsnya bahwa jangan berjanji kalau kamu tahu itu susah ditepatin. Gitu. Kalau kamu tahu misalnya kamu orang yang pelupa, kalau kamu janji untuk selalu ingat kan kayaknya mustahil. Perlu waktu lah ya. Biarlah dia melihat effortnya kamu day by day, kamu bisa berubah dan dia bisa melihat, pasangan kamu bisa melihat usaha kamu gitu. Lo baik daripada berjanji, karena janji tuh gitu, kamu ngomong janji itu sesuatu yang sangat instan gitu, ngerti gak sih? Jadi itu dari pihak cowok ya. Nah kalau dari pihak cewek gimana nih bagusnya? Nah kan kamu sering kecewa juga kan karena ucapan janji cowok. Cobalah untuk para cewek nih tidak mendesak pacar kita atau pacar kamu untuk mengungkapkan janji. Kan kita seringnya ngomong gitu ya, tapi kamu janjikan gak akan ngulangin lagi. Nah kayak gitu. Jadi kamu yang kadang, sorry ya, teman-teman cewek juga yang suka menyudutkan pria gitu untuk berjanji. Jadi marilah berusaha untuk at least bersama-sama aja berusaha gitu. Beri cowok waktu, beri cowok kesempatan. Cewek-cewek mohon sabar ya. Cowok-cowok juga kadang butuh waktu untuk berubah gitu. Intinya sih apa yang Jason bahas ini lebih ke Jason melihat faktanya ada ya. Kenapa kalau pacaran tuh kalau bisa jangan terlalu banyak janji gitu.

Nah satu lagi ya, kalau ngomong soal makna janji, nah ini ya, ini Jason tambahin juga nih ya untuk membuka segmen ini. Makna janji adalah dalam percintaan adalah, nah ini ya, ikatan batin dan tanggung jawab emosional yang menyatakan kesanggupan seseorang. Jadi janji itu sebenarnya adalah sebuah tanda atau ucapan awal yang menyatakan kesanggupan kamu untuk melakukan sesuatu atau bertanggung jawab akan sesuatu. Ya, terutama dalam hubungan nih, kan kita kan lagi ngomong soal percintaan ya. Pokoknya janji ini harus jadi fondasi, nah ini bagus. Janji itu harus jadi fondasi kepercayaan serta bukti nyata dari keseriusan niat seseorang kepada pasangannya. Tadi ya, kalau mau berubah nggak telat lagi, bagus. Tapi harus dibuktikan, nah ini ya. Jadi fondasinya tuh kalau kamu memang yakin bisa membuktikan, ya berjanjilah gitu. Jadi ada keseriusannya ya, gitu. Ya banyak hal ya, fungsi atau arti janji ini bisa jadi tanda komitmen tadi ya. Jadi bahwa seorang itu siap untuk bertanggung jawab atas apa yang diucapkan, juga bertanggung jawab atas perasaan kekasihnya gitu ya. Kedua, dengan kamu janji dan bisa nepatin, bisa membangun rasa aman, bagus dong ya. Jadi pasangan merasa yakin dan percaya terhadap masa depan hubungan. Juga ujian akan kejujuran, menilai apakah seorang itu bisa memegang perkataannya atau tidak. Itu ya, perkataan itu penting untuk dipegang. Jadi semoga kamu bisa gitu. Oke. Tapi kalau belum bisa ya tadi, kurangin dikit lah, kurang-kurangin lah janjinya ya. Yang penting effort aja gitu. Semangat. Gitu guys ya. Paling itu aja untuk definisi awal nih, awal-awal kita belajar atau menyimak tentang janji dalam percintaan. Tentunya masih banyak yang Jason mau bahas nanti ya. Ada berapa yang unik juga nih yang Jason mau coba bahas. Tapi mungkin Jason mau kasih kamu lagu-lagu yang lewat dulu ya. So don't get me, tetap di Kini Cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Jason will be right back.

Oke, kita mulai pembahasan kita ya. Yang pertama Jason mau sharingkan tentang tiga alasan kenapa menepati janji itu penting. Nah, ini ya, reasonnya kenapa nih gitu. Nah, kalau kita berjanji mau sama siapa juga lah ya, kita harus nepatin janji, bener gak sih? Kalau enggak ya mendingan enggak usah janji ya gitu. Apalagi kalau ngomong soal sama pasangan guys ya. Kalau bisa kita pastiin kita enggak pernah ingkar janji gitu. Kalau saat kita menjanjikan sesuatu sama pasangan. Sebagai seorang yang paling dekat dengan kita, tentunya pentinglah buat kita untuk menepati janji dengan sebaik mungkin pada pasangan kita. Soalnya kalau kita hanya enggak menepati janji gitu ya, ingkar janji gitu, pasangan tuh bisa kecewa. Nah, kalau udah kecewa, bisa kehilangan kepercayaan sama kita. Ya juga pasangan bisa meragukan keseriusan cinta kita gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, hubungan tuh bisa berakhir begitu aja di tengah jalan. Nah, makanya penting banget nih menepati janji sama pasangan. Apa sih? Kenapa sih? Nah, itu ya. Alasan pertama adalah mempertahankan kepercayaan. Jadi kenapa menepati janji ke pasangan itu penting adalah agar kepercayaan di antara kalian tetap baik ya. Ketika diri kita sering mengingkari janji, itu bisa melunturkan rasa percaya pasangan kepada kita. Nah, kepercayaan itu adalah kunci ya guys, wes, kunci utama agar hubungan asmara tuh senantiasa baik-baik aja ya. Bahagia dan langgeng selamanya. Wes. Yang kedua, ketika kita menjadi pribadi yang senantiasa menepati janji, itu bisa bikin pasangan tuh merasa lebih bahagia, nyaman, dan tenang. Ya, perasaan yang bahagia tentunya akan bawa hubungan ke arah yang lebih bahagia juga. Gitu. Menepati janji adalah cara paling mudah membuat pasangan bahagia selalu saat bersama kita. Ini juga akan bikin pasangan tuh merasa bangga sama kita. Setuju nggak? Setuju banget ya, karena ya gitu. Sama kayak orang mungkin menikah gitu, pada akhirnya kan itu karena janji setianya. Wis. Bahagia. Dan yang terakhir itu alasannya kenapa penting untuk menepati janji sama pasangan tuh karena bisa menambah cinta di hati. Wih. Kok bisa? Nah, karena si pasangan tuh bisa melihat diri kita yang tulus, setia, dan menepati janji dengan baik gitu. Ya, makin bahagia sama dengan makin cinta. Gitu. Aduh, kelihatan klise ya Jason. Iya sih, tapi semuanya juga benar sih kalau Jason ya. Gitu. Nah, ini yang penting ya. Ini cukup menarik nih Jason menemukan ya. Kira-kira janji apa yang harus diucapkan sama seseorang biar biar kita tuh bisa lakuin sama pasangan kita. Jadi janji apa yang bisa kita lakukan sama pasangan kita. Ini menarik nih. Jadi gak cuman sekedar janji biasa gitu, ngerti gak sih? Jadi ini dia janji yang bisa bikin hubungan tuh makin erat gitu. Ya mungkin buat kamu yang pacaran ya, atau kamu yang mungkin sudah menikah juga bisa nih kayaknya guys ya. Menarik nih. Oke. Tapi mungkin ini lebih cocok mungkin ya. Buat kamu yang menikah kali ya, mau menikah. Apalagi kan, tapi kalau menurut Jesse sih penting. Maksudnya kan mau nikah itu kan ya anggaplah resultnya. Tapi kalau pacaran juga kan semuanya nanti mengarahnya ke nikah juga gitu. Oke. Nah, ini janji-janji yang bisa kamu ucapkan sama pasangan yang harus ditepatin ya. Tapi ini bisa bikin hubungan kamu tuh lebih oke, oke? Yang pertama adalah janji untuk terus mendampingi kamu apapun yang terjadi. Nah, ini bagus ya. Jadi
kan gini, hubungan tuh ada up and down-nya, bener gak? Mungkin kamu ada jenuhnya, ada capeknya, gak selamanya selalu bahagia, suka, pasti ada dukanya juga, kesedihan, kejengkelan itu wajar dalam sebuah hubungan, bener gak sih? Tapi waktu kamu berjanji untuk tetap bersama dengan doi walaupun apapun yang terjadi, nah itu hal yang baik. Oke, okay? Itu bagus. Coba untuk tepati ya. Jadi jangan semena-mena gitu, jangan sering ninggalin gitu dan sebagainya. Walaupun lagi marahan, jangan ninggalin gitu. Oke, okay? Selanjutnya, berjanji untuk mengusahakan pasangan kamu untuk selalu dicintai tiap hari. Nah itu bagus. Jadi hal-hal kan penting ya, tentang cinta tuh gak selamanya selalu harus grand gesture, dalam arti gak harus yang fenomenal, gak harus yang terlihat wah gitu ya, tiap hari harus bawa 100 bunga, 100 coklat gitu, enggak ya. Tapi kadang hal simple, hal kecil, cuma ngucapin good morning atau cuman mengapresiasi dengan sekali-kali bilang I love you, itu hal yang baik. Jadi berjanjilah untuk terus membuat pasangan kamu tuh merasa dicintai tiap hari, itu bagus ya. Selanjutnya, berjanjilah untuk terus mendengar pasangan bukan hanya dengan telinga tapi dengan hati. Wih, ini benar nih, bagus nih ya. Karena kita tahu komunikasi itu hal yang penting dalam hubungan. Kadang kita mendengarkan, tapi kadang mungkin kita mendengarkan tanpa rasa empati, tanpa benar-benar mencoba untuk memahami ya. Nah, cobalah kamu untuk boleh berjanji untuk benar-benar mendengarkan dengan tulus, bukan cuma sekedar dengan telinga, tapi betul-betul dengan hati kamu gitu. Bagus tuh. Terus, janji apa lagi yang bisa kamu utarakan sama pasangan kamu dan setepatian ya, untuk tetap menjaga romantisme itu tetap hidup. Nah ini bagus ya. Jadi memang romantisme itu mungkin berkurang, bener gak sih, dalam hari-hari berpasangan tuh mungkin lama-lama berkurang. Tapi jangan lupakan romantisme sama sekali gitu ya. Jadi tetap pakai, tetap lakukan, ciptakan momen-momen romantis kalau emang ada waktunya gitu. Itu sangat penting ya. Spontanitas, kejutan itu kan penting. Itu bagian dari romantisme ya. Gitu. Selanjutnya, berjanjilah untuk terus mensupport mimpi atau visi atau tujuan dari pasangan kamu sama seperti tujuan itu adalah tujuan kamu sendiri. Ini bagus ya, penting. Walaupun kamu anggaplah punya dua tujuan yang berbeda nih, maksudnya dari pekerjaan, dari karir, bukan berarti kamu tuh tidak mensupport kan. Nah, berjanjilah untuk mensupport gitu. Sama seperti mungkin kamu juga mengejar cita-cita kamu kan, mengejar tujuan kamu gitu. Itulah pasangan tuh emang harus kayak gitu ya. Terus boleh juga kamu berjanji untuk terus selalu meminta maaf dan memaafkan. Jadi ya, namanya hubungan pasti gak sempurna ya. Mungkin kamu pernah bikin kesalahan, ya pasangan kamu juga pernah bikin kesalahan. Mungkin cuman sekedar kesalahpahaman, tapi kan jadi soal tuh ya. Nah, boleh nih kamu berjanji dan harus tepati. Kalau kamu salah, kamu minta maaf. Tapi kalau pasangan kamu salah, kamu juga mau untuk memaafkan. Itu bagus tuh janjinya ya. Selanjutnya ya, janjilah untuk selalu akan making time lah. Jadi maksudnya selalu akan mengusahakan waktu untuk bersama, at least quality time lah ya, berdua. Masa nanti kalau mungkin, kalau misalnya kamu udah nikah punya anak tuh, jangan lupa untuk punya waktu berdua juga. Kayak gitu loh maksudnya. Kalau sekarang sih pacaran ya tetap harus punya lah, harus punya banget ya. Kayak gitu. Terus berjanjilah untuk mencintai dia apa adanya, pasangan kamu. Bagus ya. Terus berjanjilah juga untuk boleh berjalan bersama dalam hubungan ini selalu. Nah ini bagus ya. Jadi kadang ada pasangan yang mungkin mikirnya tuh egois gitu, mungkin pengennya jalannya sendiri, gak pengen share gitu ya, cuman pengen enak-enaknya doang gitu. Nah,
Tapi kalau menurut Jason yang baik itu adalah mau berjalan bersama. Dalam arti apa sih berjalan bersama tuh? Mau mengalami suka dan duka bersama, terus mau belajar dalam hubungan ini bersama, memberikan usaha bersama. Itu tuh penting gitu. Gitu guys.

Okay. Nah, dari segmen ini di pembahasan yang ini ya, terakhir Jason akan sharingkan ini hal yang baik juga untuk kita pelajari supaya kita gak laku janji. Dan sekarang kalau kamu ingkar janji, pernah kamu mikirin bahwa waktu kamu ingkar janji itu pasangan kamu akan merasakan sesuatu yang buruk atau negatif? Nah, ini mungkin Jason mau bahas, mau angkat supaya kamu juga memahami gitu ya, bahwa sebenarnya gak enak banget gitu kalau kamu ingkar janji itu ya. Jadi ada dampaknya gitu.

Yang pertama tuh nanti perasaan dari pasangan kamu kalau kamu ikut nyanyi itu, dia akan merasa dibodohi gitu. Ya kenapa dibodohi? Ya kayak gini, misalkan kalau kamu janji, dan sering ya, sering menjanjikan sesuatu ini itu, tapi gak pernah kamu membuktikan janji kamu atau merealisasikannya. Nah dia tuh pasti akan merasa dibodohin banget sama kamu gitu. Padahal dia mungkin akan merasa kecewa banget ya, karena kan kamu mencintai dia, dia mencintai kamu gitu. Apalagi dia dengan tulus. Kalau kamunya selalu ingkar janji itu, dia gak akan merasa bahwa kamu tuh tulus juga sama dia gitu. Nanti gak sih? Nanti dia malah jadi ya tuh merasa, aduh kok aku kayak bodoh banget ya gitu. Selanjutnya dia mungkin akan kehilangan kepercayaan sama kamu. Ini pasti lah ya. Seakibat sering dijanjikan tapi gak pernah melihat bukti nyata, pasangan kita tuh bakal jadi susah nih percaya dengan apa yang kita katakan berikutnya. Bahkan kalaupun itu sesuatu yang benar, dia tuh udah gak mau percaya lagi sama kamu karena takut ketipu. Nah itu ya, hati-hati nih. Jadi ini bisa bikin pasangan kamu jadi gak percaya lagi sama kamu gitu. Mungkin dia akan gitu karena sebagai bentuk pelindungan terhadap perasaannya gitu. Dia tuh gak mau terus sakit hati karena mempercayai janji yang palsu ceritanya, atau yang selalu kamu ingkari gitu. Kalau gitu kan mendingan dia gak berharap aja sama sekali gitu kan. Kayak gitu. Selanjutnya, perasaan pasangan kamu ketika kamu suka ingkar janji, mungkin dia merasa bahwa kamu tuh ya udahlah cuman modal janji doang gitu. Kadang satu hal janji yang kamu gak tepatin tuh bisa merembet ke hal yang lain. Dia mungkin bisa mencap kamu, pasangan kamu tuh bisa mencap kamu sebagai tukang ngobrol janji, dan ah udahlah kamu mau ngomong doang gitu. Nanti lama-lama bahaya tuh, bisa jadi keruh hubungannya. Mungkin dia jadi merasa gak ada kebaikan dari kamu yang bisa diinget. Terus lebih banyak negatifnya yang dia inget gitu. Dan dia bisa juga terus-menerus merasa kecewa sama kamu gitu. Nah selanjutnya efek yang lain nih, perasaan yang muncul ketika kamu suka ingkar janji itu adalah dia jadi lebih suka mengabaikan apa yang kamu ucapkan sama dia gitu. Ya kalau istilahnya gini lah, janji gak ditepati itu kan kayak bohong ya. Nah bayangkan, jadi sekali dibohongin aja tuh kecewanya luar biasa. Terlebih kalau yang berbohong adalah orang yang sangat kita cintai gitu kan. Apalagi kalau janji tadi berkali-kali

kali itu tapi nggak ada yang tepatin. Udah pasti ya udahlah, udah modal omong doang. Terus sekarang udahlah, mending nggak usah gubris. Mungkin dia merasa bahwa ya udah ngapain dengerin seseorang yang cuman pandai membual gitu. Ya nggak sih? Janji aja bisa diingkari dengan mudah, apalagi cuma perkataan biasa. Nah itu bahaya. Jadi bisa membuat stigma dalam pikirannya si pasangan kamu gitu guys. Nah ada yang paling parah, komunikasian adalah yang terakhir nih, dia mulai berpikir untuk mau meninggalkan kamu. Aduh tidak ya. Ya gitu, baik lagi. Mau Jason sih gak salah kalau seorang pasangan tuh menuntut kamu membuktikan janji kamu. Gak salah mau Jason ya. Nah kamu yang harus memperbaiki diri. Kalau kamu sering janji dan kamu sering ingkar janji, kayaknya udah gak ada jalan lain selain kamu harus memperbaiki diri ya. Membuktikan bahwa apa yang kamu ucapkan tuh bisa kamu realisasikan. Jangan cuman ngomong doang gitu. Kayak gitu. Tuh ya, kalau sampai ujungnya dia ninggalin kamu ya, sorry, mungkin bukan salah dia ya, kamu Jason gitu. Bisa jadi karena salah kamu, okay? Jadi janganlah, cobalah untuk membuktikan diri ya. Itulah, sedih kan jadinya kamu gitu. Oke, paling gitu aja guys untuk segmen ini ya. Sedikit lebih banyak kita bahas tentang janji-janji apa yang bisa kamu ucapkan yang baik gitu ya. Terus mungkin kamu bisa jadi punya point of view tentang perasaan pasangan kamu yang di PHP-in atau dikasih janji palsu sama kamu gimana gitu ya. Semoga bikin kamu yang sering janji nih bertobat ya, tolong. Oke, nanti Jason balik lagi ya. Jason masih punya beberapa tips buat kamu yang berhubungan dengan janji. So don't get anywhere, nanti Jason balik lagi, oke? Tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga, jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank ECP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
1: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Oke, balik lagi bersama Jason di Kriri Cinta Masih. Dan saatnya kita masuk di segmen favorit kita semua, yaitu lagu pilihan Jason atau LPG. Let's go.

Oke, di posisi kelima lagu pilihan Jason. Jason udah pilih sebuah lagu. Hari ini by the way kita campur Inggris sama Indonesia lah ya, Barat dan Indonesia. Karena Jason ada beberapa lagu yang Jason suka banget dari ranah Barat dan juga Inggris, Indonesia ya. So ini satu Jason, lagu yang pernah masuk playlist Jason di perweddingan. Mungkin kamu pernah dengar. Lagunya cukup unik, cukup okay, tapi menurut saya enak. Ini cerita tentang sebuah lagu kan, kita biasa di RPG selalu bahas lagu-lagu, pilih lagu-lagu yang Jason pilih lagu yang emang sesuai dengan tema. Ini kan tema kita kan janji ya, dan hubungannya dengan percintaan. Nah, lagu yang Jason pilih ini semua tentang janji-janji ya. Dan di posisi kelima ini Jason udah pilih sebuah lagu yang bercerita tentang, udahlah. Jadi ini sebuah pernyataan dari seorang cowok yang dia bilang, langsung aja kita buktiin nggak butuh janji katanya gitu. Jadi lagu yang kalau mau Jason cukup tegas ya, menceritakan ketegasan gitu. Emang apa yang dibutuhkan bukan janji tapi langsung bukti aja gitu. Oke, okay. So langsung aja di lagu pilihan Jason posisi kelima, ini dia Shane Ward dengan No Promises. Enjoy.

0: Itu dia tadi Shane Ward dengan No Promises di posisi kelima lagu pilihan Jason ya. Dan Jason selanjutnya punya sebuah lagu nih, lagu yang Jason pilih karena udah memang sesuai tema lah ya. Cuman ini lucu loh lagunya. Oh pasti pernah denger mungkin grup band ini, tapi dia tuh bukan grup band sih, lebih ke apa ya, vokal grup lah, vokal grup. Dia rilis tahun 2000 lagu ini, terus di album berjudul Tua Gapat. Vokal grup ini sering bikin lagu-lagu yang nyeleneh, yang lucu gitu ya. Tapi ini juga kadang apa yang lagu-lagu yang mereka punya tuh kadang punya pesan moral yang bagus juga loh, walaupun bodor gitu, walaupun lucu gitu ya. Nah gitu. Nah ini lagu ini dari si vokal grup ini mengajarkan kita untuk jangan sembarangan janji gitu. Ya kalau nggak ditepatin gitu, kalau diingkarin gitu, kalau nggak pernah dipenuhin ya. Jadi mungkin sebagai pengingat bagus nih buat kita ya. Jangan janji kalau nggak bisa nempatin. Tapi kalau berani buktikan gitu, boleh janji, oke? Okay? So ini dia langsungnya di posisi keempat lagu bandnya Sian, ada Project Pop dengan Jangan Janji. Enjoy.
1: Janji Playboy.
2: Janji Playboy.
1: Kami.
2: Kami.
1: Playboy Indonesia.
2: Playboy Indonesia.
1: Berjanji.
2: Berjanji.
1: Akan mencari pacar.
2: Akan mencari pacar.
1: Sebanyak-banyaknya.
2: Sebanyak-banyaknya.
1: 20. Dua.
2: Dua.
1: Kami.
2: Kami.
1: Playboy Indonesia.
2: Playboy Indonesia.
1: Berjanji.
2: Berjanji.
1: Akan selalu mengelabui pasangan
2: kami. Mengelabui pasangan kami.
1: Agar selalu mentraktir kami.
3: Traktir selalu.
4: Bangkrut cewek.
3: Apa tadi?
1: Ulangi. Agar selalu mentraktir kami.
2: Agar selalu mentraktir kami.
1: Tiga.
2: Tiga.
1: Kami.
2: Kami.
1: Playboy Indonesia.
2: Playboy Indonesia.
1: Berjanji.
2: Berjanji.
1: Akan berjanji semuluk-muluknya.
2: Akan berjanji semuluk-muluknya.
1: Kepada pasangan kami.
2: Kepada pasangan kami.
1: Tanpa satupun yang ditepati.
2: Tanpa satupun yang ditepati.
1: Hidup Playboy.
2: Hidup Playboy.
1: Hidup Playboy.

Itu dia tadi Jangan Janji by Project Pop ya. Itu pasti keempat lagu pilihan Jesse. Menarik juga tuh guys ya. Gitu. Oke. Next song Jason punya sebuah lagu ini kita track back lebih jauh lagi ya. Kalau tadi kan Project Pop tuh 2005 ya. Sekarang kita balik ke 95. Wah, ini ada seorang, ada sebuah grup band. Oh, Jason suka banget. Sampai hari masih ngefans. Wah, ngefans lah pokoknya hampir semua lagu Jason suka ya. Ini salah satu lagu yang pertama kali keluar dan formasinya berempat doang band ini. Dan setiap lagu-lagunya pagi di zaman-zaman tahun 90-an nih, oh, luar biasa lagu-lagunya ya. Enak, bisa nikmati dan keren juga gitu secara aransemen, secara ya dipikirin banget lah lagunya ya. Makanya Jason mau putar buat kamu. Dan makna lagu ini seorang yang dia akan, dia orang yang memegang teguh janjinya gitu. Akan terus mencintai seorang gitu dan selalu akan mengikuti kata hatinya. Walau agak jadul ya, tapi semoga kau bisa nikmatin lagu ini sama seperti Jason nikmatin. Makanya Jason pilihin buat kamu. Oke, okay? This is on posisi nomor 3. Ada Gigi dengan Janji. Enjoy.

Oh gitu dia tuh, Janji by Gigi. Posisi ketiga lagu pilihan Jason. Yes, dan Jason mau masuk ke posisi kedua ya. Tapi sebelumnya Jason mau bagian sedikit, ini menarik nih. Ini ada hubungannya sama lagu yang kedua nanti ya, di posisi kedua atau runner up ya. Jadi Jason mau sharingkan tentang janji-janji, terutama waktu pernikahan ya guys. Ini menarik nih. Jadi ada beberapa, sebenarnya Jason dapat artikel nih, satu artikel yang menjelaskan makna dari janji pernikahan dipandang dari berbagai kepercayaan dan juga filosofi ini. Jadi menarik nih ya. Kita coba bedah dulu ya. Janji pernikahan itu menurut para ahli adalah sebuah simbol komitmen yang abadi katanya. Ya, kalau apa janji pernikahan namanya ya. Yang janji pernikahan itu adalah sebuah ikrar yang diucapkan secara sukarela. Wes. Yang dilakukan di hadapan Tuhan, keluarga, dan semesta. Ini tuh bukan cuman sekedar ucapan manis di hari istimewa, tapi bayangkanlah sebagai sebuah kontrak spiritual yang mengikat dua jiwa dalam satu visi masa depan yang sama. Gaya ya. Jadi esensi dari janji pernikahan ini adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada pasangan. Nah ini ya penting, bagus banget nih. Komitmen untuk setia, yang tadi Jason bilang ya, dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, itu adalah sebuah simbol pengabdian yang paling tulus. Nah, melalui janji pernikahan, kita tuh membangun sebuah batasan suci yang melindungi keutuhan rumah tangga dari badai kehidupan yang sewaktu-waktu bisa datang. Jadi jangan aneh ya, kalau kamu seorang, misalnya kalau Jason ini kan agama kepercayaannya kan Kristen, Protestan ya. Kalau di agama Jason nih, kalau lihat Jason, lihat teman-teman, keluarga Jason tuh yang Kristen, Protestan, janji nikah tuh kayak gitu, ada isinya, sehat sakit, suka duka, ya itu emang harus menggambarkan gitu, dan harus dihafal kalau di beberapa tempat ya, supaya itu juga jadi sesuatu yang gak cuman dibaca, dan juga sebenarnya bukan buat dihafal doang, tapi jadi apa istilahnya, merema ya, terpatri lah dalam kehidupan, dalam tingkah laku, rumah tangga, sikap gitu. Gitu ya, jadi menurut para ahli gitu. Jadi janji pernikahan tuh simbol komitmen yang abadi. Nah, sekarang kita coba lihat dari berbagai agama atau kepercayaan ya. Nah, kita lihat pertama tuh dari janji pernikahan. Nah, katanya tuh kalau janji pernikahan dalam Islam itu bermakna atau lebih ke punya nilai sederhana khidmah, hikmat dan penuh makna. Nah, ini. Jadi, dalam tradisi Islam, momen ijab kabul itu adalah puncak dari prosesi pernikahan yang sangat sakral. Meskipun kalimatnya terdengar singkat dan lugas, tapi bobot tanggung jawab di baliknya tuh sangatlah besar. Kalau kamu dengar ya, kalau di Muslim tuh, saya terima nikahnya, nah itu menandai perpindahan amanah yang sakral dari seorang ayah kepada suami secara sah. Dan biasanya disaksikan oleh keluarga dan para saksi. Nah, ini sebuah perjanjian agung guys ya. Nah, secara spiritual, ikrar ini mengubah sebuah hubungan menjadi ibadah yang mulia dan penuh berkah di mata Tuhan. Nah itu ya, jadi dari sudut pandang rekan-rekan kita, teman-teman kita yang Muslim tuh kayak gitu. Sederhana, hikmat, dan penuh makna. Menarik ya, jadi mengubah sebuah hubungan jadi sebuah ibadah katanya. Bagus tuh. Nah kalau pernikahan Kristen dan Katolik gimana? Nah ini ya, kalau nilainya yang dibawa tuh ada ikrar kasih seumur hidup. Kalau dalam tradisi Kristiani, janji pernikahan itu seringkali menjadi momen paling emosional di sepanjang prosesi. Kadang nggak jarang pengantin tuh nangis, karena kan biasanya kalau di Kristiani ya harus mandang, jadi mengucapkan janji nikah ini sambil memandang wajah dan mata dari sang calon suami atau istri. Makanya jadi sangat emosional gitu ya. Setiap kata tuh dirancang untuk mencerminkan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Gitu. Sama seperti kasih Tuhan kepada umatnya. Nah kalau di Kristiani ngomongnya kan kayak, saya mengambil engkau menjadi istri atau suami untuk saling memiliki dan menjaga, to have and to hold gitu kan kalau di bahasa Inggris. Jadi maknanya itu dalam gitu.
Nah itu adalah sebuah cerminan kasih tanpa syarat dan pelayanan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Fokus utamanya adalah kesetiaan abadi sampai maut memisahkan, katanya ya gitu. Nah itu menjadi sebuah dasar yang kuat dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama. So itu menarik banget ya. Jadi kalau di Kristiani gitu. Terus yang lain ya, dalam Buddha atau Konghucu nih ya, ya nilai yang dibagikan itu adalah harmoni, kebajikan, dan kesetiaan. Nah kalau dalam ajaran Buddhis nih, pernikahan itu dipahami sebagai komitmen sadar antara dua individu untuk hidup dalam kebajikan. Jadi janji yang diucapkan itu menekankan nilai welas asih, kejujuran, kesabaran, dan bertanggung jawab. Jadi pasangan itu berkomitmen untuk saling mendukung, menjaga harmoni, dan bertumbuh bersama dalam keseimbangan batin maupun kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau dalam ajaran Konghucu, pernikahan itu dipandang sebagai ikatan yang sakral. Tidak hanya menyatukan dua pribadi, tapi dua keluarga. Jadi prinsipnya ada cinta kasih, kebenaran, dan tata krama itu harus jadi dasar hubungan. Kesetiaan dan rasa hormat dijunjung tinggi sebagai fondasi rumah tangga yang harmonis, kayak gitu. Ya, terus kalau di gini tentang mungkin tadi filosofi atau karier farm lokal juga ada ya. Menarik nih, misalkan ini satu contoh aja ya. Misalkan filosofi Jawa nih yang dibilang kalau pernikahan tuh sami-sami ngabdi, yang berarti saling mengabdi antara satu sama lain. Jadi nilainya ini mengajarkan bagaimana dua pihak, laki-laki dan perempuan, saling mendukung dan menghargai peran masing-masing dengan sepenuh hati. Nah kayak gini ya, jadi semuanya demi mendukung, nilai-nilai ini mendukung janji suci dalam pernikahan. Nah itu ya, janji suci. Sama seperti lagu Posisi Kedua Turan Up di lagu pilihan Jason ya. Makanya Jason bahas tentang pernikahan nih. Semoga kamu jadi punya insight baru tentang pernikahan ya. Karena kalau pacaran ya pasti kalau bisa goalnya nikah lah ya. Oke, okay, so ini dia di posisi kedua lagu pilihan Jason, ada Yovie Nuno with Janji Suci. Enjoy.

Okay. Itu dia posisi kedua. Runner-up di LPGA gue punya Jason. Ada janji suci dari Yofi Anuno ya. So, sebelum kita masuk di posisi pertama atau juara kita di LPGA kali ini, Jason bagi tips ya guys tentang bagaimana cara menghadapi pacar yang suka ingkar janji. Walaupun tadi tips dari pertama Jason itu adalah ya kalau bisa jangan bikin janji, tapi kalau emang dia suka ingkar gimana ya. Oke, ini dia cara ampuh menghadapi pacar yang suka ingkar janji. Yang pertama, harus jujur sama dia ya, jangan dipendam. Kalau diam tuh gak akan bikin sadar guys. Jadi kalau buat dia mikir, harus ngomong. Jangan biarkan dia menerka-nerka. Kamu taruhin aja perasaan kamu dengan jujur dan tegas ya. Kasih tahu kalau kebiasaan dia ingkar janji itu sangat bikin kecewa dan merasa kamu tidak dihargai. Gitu. Ya kalau kamu gak ngomong, ini gak akan tahu. Jadi perlu ya, utarakan dengan jelas. Yang kedua, jangan langsung kasih jangan langsung maafin, tapi boleh kasih dulu pelajaran. Jadi misalkan dia minta maaf nih, jangan langsung dulu gitu. Sok kamu kasih tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Terus nanti kalau seandainya dia udah terlihat membaik, baru kamu maafkan gitu. Jadi kasih waktu lah buat dia effort, buat dia mikir gitu. Terus jangan lupa tunjukin batas kesabaran. Waktu dia mencoba itu kan mungkin ya oke lah ya, masih belajar, memproses. Tapi jangan juga mau dipermainkan gitu ya. Apalagi kalau kebiasaannya udah mulai muncul lagi nih, ingkar janji lagi, ingkar janji. Kita tuh harus ngomong bahwa kita tuh gak akan selalu sabar menghadapi tingkah pola dia yang suka ingkar janji. Kalau enggak tuh dia gak akan introspeksi. Jadi kita harus ngomong juga gitu ya. Aku ada batasnya ya gitu. Ya dia punya mawas diri lah gitu. Tapi kalau nyata belum lagi, udah dikasih kesempatan lagi, mungkin kamu perlu memberikan jeda komunikasi. Jadi chatting, telepon diberhentikan dulu, biar dia tuh ngerti bahwa tindakan dia tuh punya konsekuensi gitu. Kalau dia benar peduli, benar masih sayang sama kamu, mau memperjuangkan kamu dan hubungan ini, dia pasti akan berusaha memperbaiki kesalahannya. Tapi kalau enggak, boleh sih dipertimbangin ulang ya. Tapi kalau masih juga, nah ini ya ultimatum aja guys, it's now or never. Kalau kamu nggak mau, nggak bisa berubah, mungkin kamu bukan buat aku. Karena nggak ada gunanya ya kalau kamu menentangkan orang yang nggak bisa nempatin kata-katanya, nggak punya integritas, lalu nggak pernah

bisa menepati atau membuktikan janjinya. Man, capek ya pasti, bener gak sih? Gitu. Ya gitu ya, jadi emang harus dari kitanya nih, dari pasangannya yang mungkin harus membantu. Di luar tadi ya, seperti Jason bilang, kita juga perlu untuk membatasi supaya kita gak jadi-jadi terus. Gitu ya guys, paling ya. So, kita tiba di lagu pilihan Jason di posisi pertama guys. Wow. So ini dia, Jason sudah siapin satu buah lagu. Satu alasan kenapa Jason pilih lagu ini dan grup band cowok ini adalah karena emang dalam beberapa waktu terakhir Jason ya tuh ada tren di TikTok ya. Jadi grup band ini punya sebuah lagu lagi judulnya I Want You Back dan jadi rame viral karena ada sebuah grup dance yang waktu mereka lagi show tuh mereka kayak cover dance si lagu dari band ini gitu sih yang I Want You Back itu dan jadi viral dan semua menarikannya gitu termasuk BTS guys jadi rame jadi viral tapi emang jadi lebih energik sih ya dibandingkan mungkin waktu pertama kali musik videonya keluar gitu sama si boy band ini gitu jadi makanya Jason tadi sudah sih tapi emang ini lagunya juga dari NSYNC ini memang tentang janji ke seseorang gitu. Sangat manis lagunya, kata-katanya sangat indah. Dan ini sebuah ungkapan janji dari seseorang yang mencintai pasangannya gitu. Ya, semoga kamu bisa lah megang janji seperti lagu gitu. Gak cuman sekedar lagu yang manis, indah, tapi benar kau bisa memberikan janji dan membuktikannya. Oke. So selamat untuk NSYNC with This I Promise You di posisi pertama lagu pilihan Jason hari ini. Dan setelah ini Jason tiba-tiba lagi ya tentunya dengan closing statement. Tapi enjoy dulu This I Promise You by NSYNC.

Oke, ini Jason tiba di Kosi untuk hari ini ya. Jadi saat ini kita sudah belajar tentang janji, definisinya. Jason juga udah bagi tips ya. Intinya namanya janji itu harus selalu ada pasangannya, dan pasangannya itu adalah bukti. Kalau kamu merasa gak bisa bikin janji, kalau kamu merasa kamu gak bisa membuktikannya atau merealisasikannya, jangan janji. Karena janji tanpa bukti hanya bisa menyakiti. So, berusaha untuk tidak bikin janji, tapi berikanlah bukti. Itu jauh lebih baik. Gimana caranya? Kamu bilang sama pasangan kamu, kalau kamu pengen try to prove something, bilanglah, I will try, aku akan mengusahakan yang terbaik. Jangan jadi janji jadi sempurna, tapi bilanglah, aku akan mengusahakan yang terbaik untuk jadi yang sesempurna mungkin. Gitu. Tapi buat kamu yang udah sering ingkar janji, tips dari Jason nih, udah rubah, introspeksi diri, mawas diri, ada kesempatan, ada, belajarlah untuk introspeksi dan belajar untuk tidak mengulangi hal yang sama. Cobalah lebih fokus sama realisasinya daripada janjinya gitu. Oke. Semangat para pejuang cinta di luar sana, jangan banyak umbar janji, tapi umbarlah bukti. Oke, sama kayak iman dan perbuatan. Enggak usah tunjukin imannya, tapi tunjukin lewat perbuatan, orang bisa lihat iman kita gitu.

Dan gak kerasa akhirnya sudah hampir 4 jam Jason mending kamu. Dan saatnya Jason untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi pastinya di Kamis yang akan datang ya. So akhir kata, selamat malam, terima kasih. Jason pamit dari ruang dengar Anda. And see you again di Kamis yang akan datang. Masih di Kini Cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Dan tentunya masih di Radio Suara 92,1 FM, Education and Profession. Jason sign out. See you again. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

와 키로토 축와 키와호 카레레 아추 카오라 카오하 카마테 네메카 타카쿠에 캬오키아노 우누히에 키토

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Pengijing Hadi. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 9 sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan satu kidung pujian berikut ini.

Mari pendengar, kita akan memulai renungan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang surga, kami bersyukur karena Kau telah memelihara kehidupan kami, dan pada saat ini kami juga bersyukur karena Kau adalah Allah yang selalu berbicara melalui firman-Mu. Kiranya Kau membuka hati setiap kami supaya kami tidak hanya mendengarkan dengan telinga kami, tetapi juga menerimanya dengan iman. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi dan semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada masa-masa di dalam hidup ketika semuanya berjalan dengan baik. Kesehatan fisik kita yang masih kuat, pekerjaan kita yang berjalan dengan lancar, anak-anak bertumbuh dengan baik, rumah tangga juga harmonis. Dan pada saat seperti itu, kita mudah untuk mengucap syukur. Dan tentu saja kita perlu dan harus mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesehatan, kelancaran yang diberikannya di dalam kehidupan kita. Tetapi hidup tidak selalu berjalan seperti itu. Ada kalanya badai datang tanpa kita duga. Ketika seorang dokter menyampaikan hasil pemeriksaan yang tidak pernah kita harapkan. Usaha yang sudah dibangun bertahun-tahun mulai mengalami kesulitan. Hubungan dalam keluarga menjadi renggang. Anak yang selama ini kita doakan justru memilih jalan yang berbeda dari kebenaran firman Tuhan. Atau mungkin hari-hari ini pendengar sedang membawa pergumulan yang tidak diketahui oleh siapapun selain Tuhan. Ketika badai itu datang, pertanyaan yang sering muncul adalah, "Tuhan, mengapa ini terjadi?" Pertanyaan itu tentu adalah pertanyaan yang sangat manusiawi. Dan kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab pun itu pernah bergumul dengan pertanyaan yang sama. Tapi kitab Yunus mengajak kita melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Pertama-tama kitab ini tidak mengajak kita melihat besarnya badai, melainkan melihat besarnya Allah yang tetap bekerja di tengah badai. Karena itu saat ini saya mengajak pendengar untuk merenungkan satu bagian tema, yaitu di balik badai ada tangan Tuhan. Ini penting untuk kita ingat, sebab seringkali mata kita, hati kita hanya tertuju kepada ombak yang bergelora, sementara kita lupa bahwa di atas semua itu ada Allah yang tetap memegang kendali. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau mendengar nama Yunus, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Biasanya kita langsung mengingat ikan besar. Padahal sebenarnya ikan besar hanya disebut dalam beberapa ayat di kitab ini. Tokoh utama kitab Yunus bukanlah ikan besar, bahkan bukan Yunus sendiri. Tokoh utama kitab ini adalah Allah. Allah yang memanggil, Allah yang berfirman, Allah yang mengutus, Allah yang mengirimkan badai, Allah yang menyediakan ikan besar, Allah yang mengampuni, dan Allah yang mengajar.
Kalau kita membaca kitab Yunus hanya sebagai kisah seorang nabi yang ditelan ikan besar, maka kita akan kehilangan pesan utamanya. Kitab Yunus adalah sebuah kisah tentang Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah berhenti bekerja sekalipun manusia berusaha menjauh darinya. Itulah sebabnya sebelum kita berbicara tentang badai, kita perlu melihat terlebih dulu apa yang terjadi sebelum badai itu datang. Firman Tuhan berkata, "Datanglah firman Tuhan kepada Yunus." Inisiatif itu selalu berasal dari Allah. Yunus tidak sedang mencari Tuhan, melainkan Tuhanlah yang lebih dahulu mencari Yunus. Allah memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe, sebuah kota besar yang terkenal karena kejahatannya. Tugas itu tentu bukan tugas yang mudah, tetapi mengejutkan, bukanlah panggilan Tuhan. Yang mengejutkan adalah respon Yunus. Firman Tuhan berkata bahwa Yunus bangkit, tapi bukan untuk pergi ke Niniwe, melainkan melarikan diri ke Tarsis. Kalau Niniwe berada di sebelah timur, maka Yunus justru pergi sejauh mungkin ke arah barat. Dia bukan sekedar menolak sebuah tugas, melainkan sedang berusaha menjauh dari hadapan Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada satu bagian yang menarik, tapi sering kita lewatkan. Alkitab mengatakan bahwa Yunus sampai di Yafo, menemukan kapal, membayar ongkosnya, lalu naik ke kapal itu. Kalau kita membaca dengan cepat, semuanya terlihat biasa saja. Tapi coba kita pikirkan sejenak. Bukankah semuanya justru berjalan lancar? Yunus tidak terlambat. Kapalnya masih ada. Uangnya cukup. Dan tidak ada hambatan. Kalau kita pakai bahasa kita sekarang, semua pintu seolah terbuka. Seringkali kita berpikir, kalau Tuhan tidak menghendaki sesuatu, pasti jalannya akan ditutup. Kalau Tuhan tidak menghendaki Yunus untuk pergi ke Tarsis, tentu saja kapalnya sudah berangkat. Tidak ada lagi kapal yang tersedia. Mungkin uangnya tidak cukup dan sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan atau yang dipikirkan oleh Yunus. Tapi kitab Yunus menunjukkan bahwa hidup tidak sesederhana itu. Seseorang bisa saja tampak berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi sedang kehilangan apa yang paling berharga. Semua rencana Yunus berhasil, tapi satu hal yang gagal, yaitu relasinya dengan Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu peringatan bagi kita semua. Jangan pernah kita mengukur penyertaan Tuhan hanya dari lancarnya keadaan hidup kita. Ada orang yang usahanya berkembang dengan luar biasa, tetapi semakin jauh dari Tuhan. Ada orang yang karirnya naik, tapi kehidupan doanya semakin turun. Ada orang yang memiliki banyak teman, tetapi hatinya semakin dingin terhadap firman Tuhan. Sebaliknya, ada orang yang justru sedang menghadapi banyak pergumulan di dalam hidupnya, tetapi setiap hari semakin dekat kepada Tuhan. Keberhasilan lahiriah, jasmani, itu tidak selalu mencerminkan keadaan rohani seseorang. Tuhan melihat hati manusia. Selain itu, ada hal yang indah di dalam cara penulis kitab Yunus menyusun kisah ini melalui penggunaan satu kata, yaitu turun. Yunus turun ke Yafo. Ia turun ke kapal. Beberapa ayat kemudian dikatakan ia turun lagi ke ruang paling bawah kapal.
dan nantinya di ayat-ayat yang selanjutnya ia akan turun ke laut. Semua itu memang benar secara letak geografis. Tetapi penulis sedang melukiskan sesuatu yang lebih dalam. Semakin Yunus menjauh dari Tuhan, semakin ia turun secara rohani. Begitulah dosa bekerja. Jarang sekali seseorang tiba-tiba meninggalkan Tuhan, melainkan biasanya dimulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi waktu berdoa, menganggap firman Tuhan tidak terlalu penting, hingga lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Sedikit demi sedikit, hati kemudian menjadi dingin. Orang lain mungkin tidak melihatnya, tetapi Tuhan melihatnya. Dan kabar baiknya adalah ketika Tuhan melihat Yunus sedang menjauh, Tuhan tidak membiarkannya begitu saja, melainkan mulai bertindak di dalam kasih-Nya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah Yunus naik ke kapal, mungkin dia berpikir semuanya sudah selesai karena berhasil meninggalkan Niniwe dan panggilan Tuhan. Kapal mulai berlayar, ombak masih tenang, angin masih bersahabat. Tetapi ayat 4 dimulai dengan dua kata yang mengubah seluruh kisah ini. Tetapi Tuhan. Inilah pusat kitab Yunus. Selama ini Yunus merasa dirinya sedang menentukan jalan hidupnya sendiri. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa di atas semua rencananya tetap ada Allah yang berdaulat. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Badai itu bukan kebetulan, bukan nasib buruk atau sekedar perubahan cuaca, tetapi Allah yang sedang bekerja. Muncullah pertanyaan penting. Mengapa Allah mengirimkan badai? Apakah Allah membenci Yunus? Tentu saja tidak. Justru sebaliknya, kalau Allah sudah tidak peduli lagi kepada Yunus, bukankah lebih mudah untuk membiarkannya sampai di Tarsis dan berkata, kalau itu pilihanmu, silakan jalani sendiri. Tapi Allah tidak melakukannya. Allah menghentikan Yunus karena Yunus adalah miliknya. Kasih Allah bukan hanya terlihat ketika dia memberkati, melainkan juga ketika dia tidak membiarkan anak-anaknya terus berjalan ke arah yang salah. Saya pernah melihat seorang mama yang melihat anaknya yang kecil itu berlari dari rumah ke tengah jalan karena ingin bermain hujan. Nah, sang mama itu segera keluar dari rumah, lari, kemudian menarik tangan anaknya dengan keras. Tentu saja anak itu menangis, bukan hanya karena kaget, tapi karena tangannya yang sakit. Tapi beberapa detik kemudian, sebuah motor itu melaju dengan cepat. Tarikan yang terasa menyakitkan itu ternyata adalah tarikan yang menyelamatkan hidupnya. Kalau kita tidak melihat sampai kepada akhirnya, kita akan menilai bahwa mama itu kasar terhadap anaknya. Padahal itu adalah salah satu cara agar si anak tidak tertabrak oleh motor. Kadang Allah juga bekerja seperti itu. Ada pintu yang dia tutup, ada rencana yang gagal, ada jalan yang tidak jadi kita jalani. Ketika itu kita menjadi kecewa. Tetapi baru bertahun-tahun kemudian kita menyadari bahwa Tuhan sedang melindungi kita. Kita memang tidak boleh mengatakan bahwa setiap penderitaan adalah hukuman Tuhan. Tapi dari kisah Yunus ini kita belajar bahwa Allah berdaulat memakai berbagai keadaan untuk memanggil umat-Nya kembali kepada Dia. Lalu kisah ini menjadi semakin menarik. Firman Tuhan mengatakan bahwa para awak kapal itu menjadi sangat ketakutan dan mulai membuang muatan kapal ke laut demi menyelamatkan nyawa mereka. Tapi di tengah kepanikan itu Yunus justru sedang tidur. Inilah ironi yang sengaja ditunjukkan oleh penulis. Orang-orang yang belum mengenal Allah sedang berseru memohon pertolongan, sementara Nabi Allah sendiri justru tertidur. Tidurnya Yunus itu menggambarkan hati yang sudah kehilangan kepekaan terhadap Tuhan.
Bukankah keadaan seperti ini juga bisa terjadi kepada kita? Kita tetap datang beribadah, membaca firman Tuhan, menjalankan rutinitas kerohanian kita, tetapi hati kita sudah jauh dari Tuhan, tidak lagi peka terhadap tegurannya, tidak lagi rindu untuk mencari kehendaknya. Dan yang paling berbahaya bukanlah badai di luar diri kita, melainkan ketika hati kita berhenti untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan dilanjutkan bahwa nahkoda pun turun dan berkata kepada Yunus, bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Beberapa ayat sebelumnya Tuhan berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Dan sekarang seorang nahkoda mengucapkan kata yang sama, bangunlah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak berhenti memanggil Yunus. Bahkan Tuhan memakai seorang yang belum mengenalnya untuk mengingatkan nabinya. Persoalannya bukan apakah Tuhan sedang berbicara, melainkan apakah hati kita masih mau mendengarkan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, disinilah kita melihat keindahan Injil. Yunus adalah nabi yang melarikan diri dari panggilannya. Tetapi Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang dengan taat menjalankan kehendak Bapa. Yunus hampir membawa orang lain kepada kebinasaan. Tetapi Yesus datang untuk membawa manusia kepada keselamatan. Yunus berada di kapal karena melarikan diri dari tugasnya. Sedangkan Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Bukan karena tugas Yesus lebih mudah, lebih menyenangkan daripada tugas yang diberikan Allah kepada Yunus. Tentu saja tidak. Tugas Yesus itu berat, tetapi dia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Dan di atas kayu salib Yesus rela menanggung murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Itulah bukti kasih Allah yang paling besar. Karena itu ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita tidak perlu takut bahwa Allah telah meninggalkan kita, sebab salib Kristus itu menjadi jaminan bahwa kasihnya tidak pernah berubah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini pendengar sedang berada di tengah badai kehidupan dan belum mengerti mengapa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Tetapi ingatlah satu hal, kita mungkin tidak selalu mengerti jalan Tuhan, tetapi kita dapat selalu mempercayai hati Tuhan. Marilah kita terus datang kepadanya dan tidak menjauh seperti Yunus. Sebab ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan menemukan bahwa tangan yang memegang hidup kita adalah tangan yang penuh kasih. Mazmur 139 ayat 9 dan 10 mengatakan, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Yunus pergi naik kapal untuk menuju ke Tarsis. Tujuannya menjauh dari Tuhan. Tetapi Daud justru berkata, di ujung laut pun tangan Tuhan tetap ada. Dan itulah penghiburan bagi kita hari ini. Kemanapun kita pergi, sebesar apapun badai yang kita hadapi saat ini, kasih Tuhan lebih besar daripada badai itu. Tangan Tuhan tetap terulur meski di tengah badai. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita untuk boleh tetap percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Kiranya firman-Mu ini boleh menuntun jalan hidup kami dan juga membawa kami kembali kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami telah menjauh daripada Engkau. Dan terimalah kami ketika kami dengan sungguh-sungguh datang untuk berrelasi kembali dengan Engkau. Inilah doa kami, permohonan kami, dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Saat ini saya akan membacakan SMS atau WhatsApp yang sudah kita terima. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar yang meminta dukungan doa untuk kesembuhan kakinya, untuk anak Revalina dalam studinya dan juga pekerjaan suaminya. Lalu juga ada Bapak Matius di Holis untuk pengobatan gejala katarak, sakit otot, dan kesehatan di sepanjang tahun ini. Lalu ada Bapak Krisina di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke. Lalu juga ada anak Yoakim Sine yang mengalami cerebral palsy dan juga di dalam proses penjualan rumah. Ada Ibu Sri Lestari di Cimahi meminta doa untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Juga ada Ibu Etih di Arjuna yang mengalami sakit perut mual. Ya, kita Ibu Ani yang mengalami mual, ya, Ibu Etih mengalami sakit perut. Ya, kita akan mendukung di dalam doa untuk saudara seiman kita yang telah mengirimkan SMS atau WhatsApp ini. Mari kita berdoa. Bapa Surga, kami datang di hadapan Tuhan, mendukung di dalam doa bagi Ibu Meliana, untuk anak Revalina, Bapak Matius, Bapak Krisina, anak Yoakim Sina, Ibu Sri Lestari, Ibu Eti, dan juga Ibu Ani. Tuhan tahu pergumulan mereka masing-masing, secara khusus di dalam kesehatan mereka. Ada mungkin yang sedang menjalani pengobatan, ada yang sedang di dalam masa pemulihan, ada yang sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu, berikan jamahan dan lawatan bagi mereka pribadi lepas pribadi. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, dan juga Tuhan pulihkan sesuai dengan kemurahan Tuhan bagi anak-anak-Mu. Dan juga biarlah mereka boleh terus berharap, bersandar kepada Tuhan. Apa yang mereka usahakan di dalam kesembuhan ini, Tuhan berkati. Baik itu obat, makanan, minuman, dan juga mungkin terapi serta pengobatan lainnya, kiranya Tuhan boleh berkati itu, Tuhan pakai untuk menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Lalu ada Ibu Kyokwa di Cimahi yang minta doakan bagi ekonomi keluarganya, lalu juga anak William dan Michelle untuk pasangan hidup. Ada Sharon, Sherlyn, Susan, Maureen, Kezia, Angelina, Abed, Alex, Bapak Wewe yang minta didoakan untuk pekerjaan, studi, dan juga pasangan hidup. Apakah itu pekerjaan yang sedang dikerjakan saat ini, apakah sedang mencari pekerjaan, sedang studi, yang juga merindukan menemukan pasangan hidup. Juga untuk Bapak Wewe secara khusus, ya, setelah ditinggal meninggal oleh istrinya, ya. Dan ada Ibu Lani di Kopo Cicukang yang bergumul dengan Bapak Arti, ya. Kita juga doakan supaya Tuhan yang akan menyatakan kasih di tengah-tengah pergumulan saudara seiman kita. Mari kita berdoa. Bapa di Surga, kami juga berdoa untuk Ibu Kyokwa, untuk William, Michelle, Sharon, Sherlyn, Susan, Maureen, Kezia, Angelina, Abed, Alex, Bapak Wewe, dan Ibu Lani. Secara khusus di dalam perekonomian keluarga mereka, di dalam pekerjaan, studi yang saat ini sedang mereka jalani, yang saat ini sedang mereka usahakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha mereka. Tuhan berkati, buka jalan, berikan kesempatan bagi mereka. Dan juga mereka yang

daripada Tuhan, yang dapat membawa pribadi lepas pribadi semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Bapa yang surga, secara khusus untuk Ibu Lani yang sedang bergumul dengan Bapak Ardi, kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami tahu bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar, dan Tuhan sanggup untuk menyatakan kasih-Mu bagi Ibu Lani dan juga Bapak Ardi. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntun kehidupan mereka, mencurahkan berkat dan memelihara kehidupannya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, ada Bapak Suryo di Cibaduyut, ada Bapak Dian Agusman di Sukamatri, ada Bapak Ujang Sumpena di Cimahi, ada Saudara Dede Mariana di Ciamis, dan Ibu Ade di Ranca Ekek. Ya, kita bersyukur karena Tuhan menyertai kehidupan anak-anaknya sampai hari ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang surga, kami berdoa, bersyukur karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Secara khusus, kami berdoa, bersyukur bersama-sama dengan Bapak Suryo, Bapak Dian Agusman, Bapak Ujang Sumpena, Dede Mariana, dan juga Ibu Ade, yang Tuhan tambahkan satu usia di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau telah memberkati kehidupan mereka sepanjang tahun sampai hari ini. Ada pergumulan, ada juga sukacita yang mungkin telah terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah apa yang sudah mereka lalui bersama dengan Tuhan itu boleh menjadi satu ingatan yang membawa mereka boleh terus berharap kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan yang masih Engkau berikan bagi mereka. Kalau ada pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan, Kau hadir di sana, berikan kekuatan, berikan topangan, dan juga iman pengharapan bagi mereka. Kalau ada kerinduan-kerinduan di dalam hati mereka yang seturut dengan kehendak-Mu, kami percaya Tuhan akan menyatakannya sesuai dengan waktu Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu yang Tuhan telah tambahkan satu usia dalam kehidupannya hari ini boleh menjalani hari ini dengan sukacita dan juga di dalam pimpinan Tuhan. Ya, doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami bagi setiap saudara-saudara seiman kami yang bergumul, yang berulang tahun hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus.

Sore Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081222247.

7567 dengan format SMS nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Ngadi mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.